0: Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan-Mu dan Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga kami dipenuhi rasa bangga dan penuh syukur atas panggilan-Mu, sehingga berani bersaksi tentang kebaikan-Mu sampai kami memasuki perjamuan-Mu yang abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Silakan duduk, kita dengarkan informasi gereja.
2: Para frater, suster, umat Allah yang terkasih, mari kita mendengarkan pengumuman. Banyak terima kasih kepada Reverendus Pater Caken MSC yang telah memimpin kita pada pagi hari ini. Para frater, suster, seminaris umat Allah yang terkasih. Banyak terima kasih kepada para seminaris dengan kor yang didukung oleh Okresta. Terima kasih khusus juga untuk Kepala RRI Langgur, Bapak Jack Resubun. Dan kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Pengumuman pertama, dibuka pendaftaran calon komuni pertama untuk siswa kelas 7 SMP ke atas. Dan komuni ini akan berlangsung pada tanggal 26 Desember 2026. Mendaftar langsung ke pastor paroki. Kemudian jadwal siaran lanjutan Senin 12 Oktober lingkungan Yakobus Green, Selasa lingkungan Yohanes Ars, Rabu tidak ada karena rapat pastores, Kamis lingkungan Santo Yudas Tadeus, Jumat lingkungan Santa Maria, Sabtu lingkungan Yohanes Kusters. Kemudian gereja dibersihkan dan ditata oleh Rukun 2 lingkungan Santo Yosef, Taman Siara, SDNK Matias 2 Langgur A, Goa Maria Rukun 1 lingkungan Santo Antonius Padua, dan Kuburan Langgur lingkungan Dominikus. Terima kasih kepada lingkungan Christiforus yang kemarin telah membersihkan kuburan dengan baik. Kemudian minggu depan misa jam 6 pagi dengan petugas liturgi Marga Renyaan Komuni Suster Para Malaikat. Misa jam 8 petugas liturgi Sekami Komuni Suster PBHK. Misa jam ketiga atau 6 sore petugas liturgi lingkungan Santo Yudas Tadeus Komuni Suster TMM. Kemudian ada surat dari komunitas Tritunggal Maha Kudus, intinya Rabu 14 Oktober sampai Kamis 15 Oktober ada retret penyembuhan batin mulai dari 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Makan siang akan ditanggung panitia alias gratis. Dan OMK dan semua yang mau ikut silakan mendaftar di ketua lingkungan masing-masing. Kemudian Sabtu 17 Oktober ada KRK atau Kebangunan Rohani Katolik Remaja Muda-Mudi di Gedung Serbaguna. Biaya Rp35.000 atau yang membawa bekal sendiri silakan membawa bekal sendiri. Dimulai jam 1 siang sampai dengan 9 malam. Pengumuman lengkap akan kami tempel di papan pengumuman. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, dalam kitab suci disebut mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan, Tuhan Yesus berkata kepada Santa Faustina, itu ada 3 mahkota: imamat, kesucian, dan kemartiran. Dan itu akan sering dipakai oleh para imam yang masuk surga, para santo-santa, dan lain-lain. Dan bibit dari para imam yaitu para seminaris yang hadir saat ini. Jangan kita lihat mereka seminaris, tapi kita melihat mereka itu saudara kita. Jadi nanti setelah ini akan ada pengumuman dari ketua panitia Mr. Cecep untuk 75 tahun Seminari Langgur, dan kita akan dengar apa yang disampaikan sehubungan dengan 77 tahun Seminari Langgur. Mari kita mendengarkan.
1: Salve.
3: Salve.
1: Ibu Bapa, umat Allah yang terkasih, pada kesempatan ini mewakili panitia Dies Natalis ke-77 tahun Seminari Yudas Tadeus Langgur beserta seluruh staf seminari dan para seminaris, kami menyampaikan pertama-tama ucapan terima kasih kepada Pastor Paroki Langgur, Dewan Paroki Lingkungan yang telah memberikan kesempatan kepada kami seminaris untuk merayakan perayaan Ekaristi dalam kerangka kegiatan seminari menyapa. Pada hari ini, seperti yang kita ketahui bersama, perayaan hari ini agak berbeda karena paduan suara juga diiringi dengan orkestra. Dan oleh karena itu pada kesempatan ini kami seminaris menyampaikan banyak terima kasih karena segala alat-alat orkestra adalah pemberian dari umat. Maka perayaan 77 tahun Seminari Yudas Tadeus tahun ini seminaris akan mempersembahkan konser orkestra bagi seluruh umat. Dan konser ini akan diselenggarakan dalam dua tahap. Tanggal 26 Oktober adalah konser khusus musik liturgi. Sedangkan tanggal 30 Oktober adalah konser akbar yang berkolaborasi dengan beberapa paduan suara di area Kota Tual dan Langgur. Tanpa tiket, umat Bapak Ibu telah memberi kepada seminari, dan ulang tahun ke-77 tahun ini seminari akan bermada bagi Tuhan dan mempersembahkan ini juga untuk seluruh umat. Dan yang paling terakhir, setelah perayaan ini, jika ada seminaris berdiri di depan pintu-pintu keluar memegang kotak sumbangan, mohon dukungan agar konser-konser yang nanti kami laksanakan boleh berjalan dengan baik. Itu saja beberapa informasi dari kami panitia. Kami mohon dukungan seluruh umat untuk suksesnya acara dalam rangka memeriahkan HUT ke-77 tahun Seminari Yudas Tadeus Langgur. Salve. Kami kembalikan.
0: Ibu Bapak, Saudari-saudara, terima kasih untuk kehadiran dan kebersamaan dalam perayaan Ekaristi ini. Dan seminari sebagai jantung keuskupan selalu membutuhkan bantuan, doa, dukungan dari Anda sekalian supaya jantung itu terus berpacu, jantung itu tetap hidup dalam menghidupi keuskupan dan gereja. Mari kita bangkit berdiri, kita mohonkan berkat Tuhan.

Dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Dengar umat Katolik yang berbahagia, baru saja kita ikuti siaran langsung ibadah dari Gereja Santa Maria Hati Tabernoda Langgur untuk edisi hari ini di Minggu 11 Oktober 2026. Kami mewakili pimpinan, karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Langgur mengucapkan selamat berhari Minggu, selamat beribadah. Semoga Tuhan memberkati dan semoga sukacita dan damai sejahtera selalu menyertai Anda kini dan selamanya. Pendengar, kami masih hadir dengan beberapa lagu rohani di ruang dengar Anda.

apa yang kuandalkan, pimpinlah aku di dalam langkah yang tidak terlampau besar untuk ukuran kakiku, ketujuan yang tidak terlalu jauh bagiku untuk diraih, dan pada kedalaman yang hanya merupakan angan-angan. Aku bergantung penuh pada kekuatanmu, sebab hanya karena kuasamu dan bukan oleh kekuatanku, aku dapat hidup tanpa rasa takut. Hanya perkataanmu yang penuh keberanian dan keyakinan akan memperbarui serta meneguhkan hatiku untuk menghadapi cobaan hari ini dan ujian hari esok.

Pendengar umat Kristiani, di manapun Anda berada, rangkaian kidung-kidung rohani kami cukupkan untuk saat ini. Dan bagi Anda, Bapak Ibu yang

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

keran terbuka selama 1 menit sama saja dengan membiarkan 9 liter air terbuang percuma. Yuk, latih kepekaan kita terhadap pemborosan air. Sekecil apapun yang kita lakukan dapat menyelamatkan generasi mendatang.

0: Ca, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Ingat istirahat sama jaga kondisi juga. Ntar kalau udah balik normal lagi, kita jalan bareng yuk.
1: Ica, hari ini tugas ya? Semangat terus ya.
2: Hari ini kita habis ngumpul-ngumpul di rumahnya Komang. Sayang gak ada kamunya, kangen banget denger lawakanmu.
3: Eh, Ca, Agus nanyain kamu terus tuh.
4: Ica adalah salah satu dari sekian tenaga medis yang berjuang di garis depan melawan pandemi COVID-19. Mungkin salah satu dari sahabatmu juga tengah berjuang di sana. Dukungan darimu sangat berharga. Selamat Hari Persahabatan Sedunia.
5: Sepada.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Berita, informasi,

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Iya, sayang.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya, udah saya.
1: Iya.

0: Mama, aku pergi dulu ya.
1: Oke, jaga diri baik-baik di sana ya. Belajar yang rajin, jangan suka bolos, dan jangan lupa berdoa, oke?
0: Siap.
1: Hati-hati ya, nak.
0: Iya.
1: Belajar ya.
0: Bye. Bye.

0: Nin, gue cabut duluan ya.
1: Hati-hati ya.
0: Thanks lo udah mau nganterin.
1: Dengan senang hati. Jangan lupa diri.
0: Iya, nanti pegal jokok terus.
1: Bisa aja deh.
0: Yo, bye.
1: Ya udah, hati-hati ya. Yo. Kabarin gue kalau udah sampai.
0: Sip. Bye. Bye.

0: Nini.
1: Hah? Dani.
0: Kuliah di luar kota juga?
1: Iya.
0: Terus di mana?

0: mimpi.
1: Kamu tinggal di mana, Nin?
0: Di rumah saudara nih.
1: Dijemput?
0: Enggak. Aku pulang naik taksi.
1: Gimana kalau pulangnya bareng aku aja? Kebetulan aku bawa motor nih. Udah lama juga kan kita nggak jalan.
0: Gimana ya?
1: Ayo, Lani.

0: Din. Aku pernah salah ke kamu. Beri aku kesempatan biar kita bisa kayak dulu lagi.
1: Maaf ya, Dan. Kayaknya aku gak bisa. Lebih baik kita temenan aja. Jangan deketin aku lagi, oke? Okay?

0: gue gak bisa janji.
1: Aku merelakanmu karena kau memang bukan untukku. Meski cintaku harus pupus, ku berikan yang terbaik, asalkan kau bahagia.

0: Dia seperti angin lembut yang menggoyahkan setiap helai perasaanku. Aku belum tahu sampai kapan rasa ini akan terus tumbuh. Rasa yang begitu bergemuruh. Rasa yang membuat hatiku luruh.
1: Nindi, kok malah duduk nyantai di sini?
2: Iya nih, lagi nikmatin pemandangan.
1: Itu pemandangan di atas, jauh lebih bagus.
2: Serius, lebih bagus?
1: Iya, serius. Janji deh. Best friend, gak akan ingkar janji. Yuk.

0: kamu nepatin janji.
1: Udah dibilang, best friend kan gak mungkin ingkar janji.
2: Nin, aku mau minta bantuan kamu dong.
0: Minta bantu apa?
1: Tapi kamu janji bakal bantuin aku.
0: Iya janji, tapi apa dulu?
1: Bantuin aku buat nembak Hana, teman kelas kamu. Gimana?
0: Best friend gak akan ingkar janji.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya

0: si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, Morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Berita, informasi, audio, visual,

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

Anda masih bersama kami di program Masyarakat dari Soplog yang mendengar di frekuensi 94,3 MHz. Bahagia sekali di edisi akhir pekan minggu di tanggal tanggal 11 Oktober 2026. Kami kru yang bertugas di lintas Somlaki sore hingga malam hari nanti, pendengar, saya Iksan Aryanda bersama operator studio hingga sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, kami ucapkan selamat sore, selamat menikmati suasana sore dengan penuh sukacita, bahagia selalu, dan pendengar, bagi Anda yang masih terus menjalankan tugas dan aktivitas di luar sana, kami ucapkan selamat bertugas. Bagi Anda yang sedang menikmati panorama pantai atau tempat wisata yang ada di Kepulauan Tanimbar, selamat menikmati. Hari semakin sore, perlu diingatkan agar Anda tidak terlalu berlarut dalam suasana di sana. Ingat pulang, apalagi Anda yang membawa sertakan anak-anak Anda, dan ditambah lagi harus menempuh jarak yang cukup jauh, apalagi ini harus menyeberang laut. Oleh karena itu, pendengar, sebelum tiba waktu malam, sebaiknya harus kembali ke kediaman atau pulang ke rumah masing-masing. Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Juga buat aparat keamanan yang masih terus menjalankan tugas dan aktivitas, siap bersiaga di tempat tugas masing-masing, pastikan situasi dan kondisi tetap aman dan terkendali. Saudara pendengar, kami masih hadirkan sajian musik dan informasi, musik-musik dari mancanegara dan juga musik-musik dari belantika musik tanah air Indonesia masih kami ketengahkan ke ruang dengar Anda.

Ya, baik. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, shalom lagi. Informasi perihal anggota DPRD Provinsi Maluku dari fraksi PDIP, Andreas Taborat, melontarkan kritik tajam yang menyentuh kesadaran kolektif masyarakat Tanimbar. Dalam dialog publik bertajuk Kalesang Alam Tanimbar yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada hari Sabtu kemarin 10 Oktober 2026, ia menyoroti ironi besar dalam upaya penyelamatan lingkungan. Di satu sisi masyarakat marah terhadap perusahaan hak pengusahaan hutan atau HPH yang mengeksploitasi hutan secara masif. Namun di sisi lain, masyarakat sendiri turut membunuh regenerasi hutan. Pernyataan ini menjadi tamparan keras bagi kesadaran bersama. Menurut Andreas, persoalan kerusakan hutan tidak hanya bersumber dari praktek eksploitasi perusahaan besar, tetapi juga dari perilaku masyarakat sendiri ketika membuka lahan baru. Pembukaan lahan dengan cara dibakar, penanaman pohon tanpa menyisakan regenerasi, serta pengabdian terhadap tunas-tunas muda yang seharusnya menjadi penerus hutan menjadi persoalan serius yang jarang disorot. Andreas menyoroti bahwa HPH cenderung menempatkan kualitas ekonomi sebagai prioritas utama dibandingkan kualitas hutan itu sendiri. Eksploitasi kayu demi keuntungan ekonomi jangka pendek telah mengorbankan keberlanjutan ekosistem. Belum lagi persoalan illegal logging yang semakin memperparah kerusakan hutan Tanimbar. Namun ia tidak hanya menuding pihak eksternal. Andreas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkaca pada diri sendiri. Ia menawarkan solusi sederhana namun bermakna. Ketika membuka lahan baru, jika ada 5 pohon saja yang dilindungi, maka hal itu sudah setara dengan menggantikan pohon yang ditebang di tempat lain. Gagasan ini menekankan pentingnya substitusi tanaman yang memiliki nilai ekonomi sekaligus ekologis. Pohon buah seperti sukun dan mangga tidak hanya menjadi pengganti vegetasi yang hilang, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, salam lagi. Perlu disadari bahwa kita sebagai generasi bangsa Indonesia, khususnya di Kepulauan Tanimbar, mari kita sama-sama menjaga hutan, menjaga alam agar bisa melindungi kita. Apalagi kita masih merasakan dampak dari kemarau panjang dan dampak dari El Nino, di mana terjadi bencana alam masih saja terjadi secara masif di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku, yang wajib kita sadari, dan itu sebagai alarm dan peringatan keras bagi kita semua agar lebih hati-hati mencegah terjadinya kebakaran hutan yang masih terus merajalela di Nusantara. Ya, selamat. Ya, sore untuk Bapak Saudara yang di kebun-kebun sana agar tetap taati perintah aturan dari pemerintah demi keselamatan kita bersama, demi menjaga hutan kita, demi melindungi diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa melindungi hutan kita, maka kita juga, ya sama artinya kita melindungi diri kita. Ya, karena hutan itu menjadi warisan leluhur kita yang terus kita lestarikan dan diperuntukkan untuk anak cucu kita atau generasi penerus.

0: Beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Ya, Titi DJ versus Diana Nasution. Janjiku. Apa ya? Janjiku ya. Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia, salam lagi. Masih kami ketengalkan sajian musik-musik dan informasi-informasi terkini. Pendengar, jangan sebuah jangan

Para pemangku kepentingan sepakat pada satu hal. Tanimbar tidak bisa lagi menunggu bencana datang sebelum bertindak. Ya, jangan tunggu bencana. Hari ini kita sudah melihat tanda-tandanya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Demikian pesan tegas yang mengemuka dalam forum yang diselenggarakan oleh Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku LKLM bersama Pengurus Pemuda Katolik dan Ikatan Sarjana Katolik atau ISKA Tanimbar. Dialog tersebut mengungkap sejumlah persoalan lingkungan yang nyata dan semakin mengkhawatirkan di wilayah Kepulauan Tanimbar. Perubahan iklim yang mengancam kehidupan pulau, pola cuaca yang tidak menentu, musim kemarau yang semakin panjang, dan ancaman kekeringan menjadi momok bagi masyarakat kepulauan yang bergantung pada sumber air bersih dan hasil laut. Kerusakan hutan yang mengkhawatirkan, deforestasi dan pembukaan lahan yang tidak terkendali mengancam kawasan hutan Tanimbar yang selama ini menjadi paru-paru dan penopang kehidupan masyarakat adat. Pencemaran laut dan sampah plastik sebagai wilayah kepulauan, laut adalah nadi kehidupan Tanimbar. Namun pencemaran sampah plastik dan aktivitas yang tidak ramah lingkungan mulai merusak ekosistem pesisir dan laut yang menjadi sumber penghidupan nelayan tradisional. Krisis sumber air bersih, kelangkaan air bersih di musim kemarau menjadi persoalan serius yang menuntut solusi konkret, bukan sekedar janji. Dialog yang menghadirkan sejumlah pejabat daerah ini menjadi panggung bagi masyarakat untuk mempertanyakan langkah nyata pemerintah dalam menghadapi krisis ekologi. Mesala Huta Barat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar, memaparkan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan, namun ia mengakui bahwa tantangan ke depan tidak ringan. Zakarias Lamere, Sekretaris Baperida Kabupaten Kepulauan Tanimbar, membeberkan visi misi pembangunan daerah dalam RPJMD 5 tahun ke depan. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan harus menjadi pondasi pembangunan. Sementara itu, Matias Watunglawar, Sekretaris Forum Lembaga Pelatihan Industri Maluku, menyoroti kesiapan tenaga kerja menghadapi perkembangan industri dengan tetap memperhatikan persoalan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan. Kalau alam rusak, siapa yang mau menanggung, diujarkannya. Masyarakat adat kami bukan penonton. Salah satu pesan terkuat dalam dialog ini adalah tuntutan agar masyarakat adat dilibatkan secara bermakna dalam setiap pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Tanah ini adalah warisan leluhur kami, jangan ambil keputusan di atas kepala kami. Libatkan kami sejak awal dalam perencanaan, pengambilan keputusan hingga pengawasan, ditegaskan perwakilan masyarakat adat. Selama ini masyarakat adat seringkali hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima dampak pembangunan, bukan sebagai aktor utama yang menentukan arah pengelolaan wilayah sendiri. Dialog publik ini menghasilkan sejumlah rekomendasi konkret yang harus segera direspons oleh pemerintah daerah. Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Moratorium atau pengawasan ketat terhadap aktivitas yang berpotensi merusak hutan dan ekosistem pesisir. Program konservasi sumber air bersih yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kampanye masif pengurangan sampah plastik di seluruh wilayah kepulauan. Pendidikan lingkungan yang diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dan kegiatan pemuda. Transparansi pengelolaan sumber daya alam, termasuk akses publik terhadap informasi lingkungan. Pembentukan forum pengawasan bersama antara pemerintah masyarakat adat,

Demisi dan organisasi kepemudaan. Dialog ini juga menjadi bagian dari rangkaian menyongsong gelar apel 10.000 pemuda Katolik yang akan digelar di Tanimbar pada November mendatang. Momentum ini diharapkan menjadi titik balik kesadaran kolektif generasi muda terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia, Som lagi. Ya, saatnya kami hadirkan tarhim sebelum dikomandangkan azan maghrib untuk wilayah kepulauan Kei dan sekitarnya.

0: Is-shalah inna sholata tanha anil fahsai wal munkar.
1: Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dengan melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk dan ikhlas dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan segenap angkasawan, Angkasawati Radio Republik Indonesia, Saum Laki mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah dekat. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.
3: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
4: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
3: Teman,
4: yang enggak lah.
3: Jangan sampai kamu salah jalan sepertiku.
4: Siapa suruh mau?
3: Kini, kebahagiaanku hilang. Dan masa depanku hancur.

0: Arti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

Ya, Virgon duet bersama Audi mereka Selamat Tinggal. Selamat Tinggal, semoga bisa kembali bertemu di lain kesempatan pendengar ya. Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia, selamat lagi masih kami hadirkan musik-musik pilihan menemani waktu malam Anda di saat ini yang sedang menikmati suasana malam bersama keluarga di rumah atau di luar sana yang masih menjalankan tugas dan aktivitas. Untuk aparat keamanan, tetap selalu pastikan situasi dan kondisi aman dan terkendali. Ya, saudara pendengar, masih terjadi kemarau panjang di seluruh wilayah Provinsi Maluku, walaupun beberapa tempat terjadi curah hujan ringan-ringan ya, karena sesuai dengan prediksi BMKG beberapa waktu lalu, curah hujan akan terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia pada awal November secara menyeluruh. Oleh karena itu, persiapan kita untuk menanam pohon pendengar untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kekeringan seperti ini menjadi persiapan untuk kita semua, menjadi tugas kita untuk mencegah terjadi bencana alam, kekeringan dan lain sebagainya pendengar. Oleh karena itu, mari kita peka terhadap situasi dan kondisi alam yang terjadi. Kita punya inisiatif untuk menjaga hutan kita yang sudah gundul, yang sudah merata dengan penebangan-penebangan liar yang masih saja terjadi di Kepulauan Kei pendengar. Mari kita sadari penuh, mengajak sanak saudara kita untuk menanam pohon seperti yang diapresiasikan oleh Bupati Kepulauan Tanimbar mengapresiasi gerakan penghijauan di Desa Bomaki. Aksi penanaman pohon di kawasan pusat air Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada hari Sabtu sore kemarin mendapat apresiasi dari Bupati Kepulauan Tanimbar yang disampaikan langsung oleh Benyamin Samangun, staf ahli bidang hukum politik dan pemerintahan. Kepala daerah menegaskan bahwa kegiatan yang digagas Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku LKLM bersama Pemuda Katolik Komcap Kepulauan Tanimbar dan DPC Ikatan Sarjana Katolik ISKA Kepulauan Tanimbar ini bukan sekedar seremonial belaka, melainkan sebuah gerakan korektif dan langkah awal dari komitmen jangka panjang untuk menghijaukan kembali bumi Tanimbar. Bupati menyampaikan apresiasi atas inisiasi luar biasa dari LKLM yang telah membangun kolaborasi apik dan progresif bersama Pemuda Katolik, Komcap Tanimbar, dan ISKA Tanimbar. Saudara, yang lebih membanggakan, aksi lingkungan ini lahir dan diletakkan sebagai bagian penting dari rangkaian kegiatan Apel Akbar 10.000 Kader Pemuda Katolik Maluku tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda dan kaum intelektual Katolik tidak hanya berbicara tentang konsolidasi organisasi, tetapi langsung membumi, menyentuh akar rumput, dan memberikan kontribusi nyata bagi kelestarian alam di bumi Duan Lolat yang kita cintai.

0: Randy, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Aku lama nih ya nyucinya.
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya. Wheezy Pat.

0: Indonesia, tatanan kehidupan baru.
1: La la la la la la la la. Tadi cuci tangan. Apalah eh? Oh iya, pakai masker.
2: Papa, mau ke mana?
1: Is, Mama, jaga jarak.
2: Oh iyo, Papa lai, jaga jarak di luar sana eh?
1: Iyo te.
0: Bersama kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan.

0: Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia, salam lagi, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Langgur untuk mengikuti sepekan info.
1: Pro 1 RRI Langgur, semoga terhibur dengan lagu-lagu rohani tadi, semakin menumbuhkan iman Anda kepada Sama Kuasa, dan jangan lupa untuk bersyukur di hari ini. Pendengar, nanti kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan lagu-lagu rohani lainnya. Salam sejahtera untuk Anda, saudara. Shalom.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih bersama Radio Republik Indonesia, langgur pendengar kembali hadirkan informasi terupdate untuk Anda. Kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, kebakaran lahan di Jalan Poros Bandara Ibra Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Kamis 6, dilaporkan mendekati rumah warga. Petugas pemadam kebakaran damkar regu siaga 03 dikerahkan untuk mencegah api meluas ke kawasan permukiman. Laporan kebakaran diterima pada pukul 12.50 WIT dari arah Manmadubun. Regu siaga berangkat pukul 13.01 WIT dan tiba di lokasi pada pukul 13.16 WIT dengan mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran. Koordinator Damkar Maluku Tenggara, Thomas Renord Esos, bersama 13 personil dan 2 siswa PSK melakukan penilaian situasi sebelum memulai pemadaman dan pendinginan. Api berhasil dipadamkan pada pukul 14.06 WIT setelah memastikan penanganan

0: Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit.
1: Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
2: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
1: Teman,
2: yang enggak lah.
1: Jangan sampai kamu salah tuh jalan seperti
2: siapa ku. Siapa suruh mau?
1: Kini, kebahagiaanku hilang. Dan masa depanku hancur.

0: aduh, kaburu-kaburu begini lai. Sudah loko buang sampah ini di sini, saya sudah biar tempat sampah ini sudah penuh lai, tapi seng apa-apa, legu di bawah ini saja, nanti sudah petugas kebersihan dong datang nanti ambil sebentar juga toh.
1: Ibu, aduh, ibu kenapa buang sampah di sini? Jangan buang tak ke ruang begini.
0: Barang kenapa lah?
1: Wih, ibu, ini kan pemerintah daerah dong sudah taruh tempat sampah itu. Jadi ibu, kalau besok-besok, ibu kalau buang sampah itu pada tempatnya, jangan sembarang begini, apalagi musim hujan. Banjir, baru kalau bau busuk, terus lalat banyak lah, akan bawa penyakit falkatong sendiri.
0: Oh, begitu kah ibu kah?
2: Budayakan kebersihan sebagai kebutuhan.

Katakan tidak untuk seks bebas. Berhenti melakukan seks bebas. 10 cara penanggulangan seks bebas. Memberi pendidikan seks yang benar. Selalu berpikir positif. Mendekatkan diri pada Tuhan. Pernikahan. Pikirkan masa depan. Menjalin hubungan orang tua dan anak. Memantau pergaulan. Memilih lingkungan yang positif. Memberi batasan jam malam. Dan memahami dampak dari seks bebas. Ayo hentikan seks bebas sebelum masa depanmu hancur.

0: suka buku Gale Forman juga.
1: Hah? Oh, iya suka.
0: Kenalin, ini saya.
1: Maureen.
2: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
3: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ayah, kapan tanganku tumbuh kembali? Saat ayah memukul tanganku hingga patah, aku merintih kesakitan. Tahukah engkau, ayah, saat aku mencuri mobil kesayangan ayah, aku menuliskan kalau aku sayang ayah. Aku sayang ayah.
1: Stop kekerasan pada anak. Anak terlahir ke dunia dengan kebutuhan disayangi dan bukan untuk disakiti. Jaga dan sayangilah anak Anda dengan sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Tual.

Baik ya saudara pendengar di Republik Indonesia, som lagi kami masih menghadirkan sajian musik dan informasi di saat ini pendengar. Ya, selamat malam semuanya, selamat menikmati suasana malam dengan penuh sukacita bahagia selalu untuk saudara semuanya yang sedang memancing atau yang sedang pancing, yang sedang mengail, yang sedang menjaring, yang sedang mencari ikan di laut atau di danau. Hati-hati, begitu rawan kalau di malam hari ya. Dan perhatikan ada hewan-hewan buas yang bisa mengancam nyawa Anda atau siapapun. Hati-hati, semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam sehat, salam manis selalu. Masih kami hadirkan rangkaian informasi-informasi terkini untuk Anda.

Ya, informasi PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan ketersediaan stok bahan bakar minyak BBM di sejumlah lembaga penyalur wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara tetap terjaga setelah aksi penyampaian aspirasi sejumlah awak mobil tangki AMT pada hari Senin lalu tanggal 5 Oktober. PJS Area Manager Communication Relations dan CSR Pertamina Partaniaga Regional Papua Maluku Bramantio Rahmadi mengatakan Pertamina terus mengatur stok dan distribusi BBM berdasarkan proyeksi kebutuhan di masing-masing wilayah. Menurut Abramantio, salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan penyaluran pada akhir pekan untuk menjaga ketahanan stok, terutama menghadapi peningkatan konsumsi pada awal pekan. Penyaluran BBM kembali dilakukan pada Senin sore setelah aksi penyampaian aspirasi selesai. Pertamina memastikan distribusi kembali berjalan normal. Dikatakan Pertamina juga melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di SPBU Wilayah Tual dan Maluku Tenggara.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Baik, saudara perangkat tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung bersama pusat pemberitaan di Jakarta.
1: Lajis, terima kasih ini telah menyampaikan ya. Update terkininya, Pak. Semoga juga tidak ya. Berkepanjangan ya, Pak, ya, kekeringan di Banyumas ini.
2: Ya, terima kasih. Amin, amin. Ya, amin.
1: Selamat sore, Pak Abdul Lajis.
2: Selamat sore.
1: Demikian tadi pendengar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas Abdul Lajis berbicara terkait update penanganan kekeringan di Banyumas, Jawa Tengah.
3: Wawancara Pro 3.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
7: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
8: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu

0: Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia, som lagi saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon mengikuti siaran perjaringan obrolan budaya.
1: RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon. Telepon 0911-311-511-383-4921.
2: Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di manapun Anda berada. Kami kembali lagi ya, hadir pada hari Anda di malam hari ini selepas warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Baik, pendengar, saya Susan yang masih tetap setia menemani Anda di malam ini ya. Dan kami akan hadirkan untuk Anda ruang rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda pendengar semua yang sampai saat ini ada bersama kami ya. Menanti berbagai acara yang kami hadirkan untuk Anda, berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id yang sudah kami hadirkan menemani Anda, semoga bermanfaat dan menambah informasi penting ya untuk Anda pendengar di hari ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Untuk pendengar semua yang pengen bergabung ya di ruang rindu malam hari ini, kami akan membuka layanan telepon untuk Anda yang mau bergabung di malam hari ini. Saya Susan masih tetap setia menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu.
3: Ruang Rindu Pro 1 RRI

0: Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.
1: Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Seribu Pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

Selamat malam, Mbak Saudara pendengar dimanapun Mbak Saudara berada. Halo, salam jumpa kembali dengan Beta kali ini di edisi Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3 RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Langkur, Bula, dan juga RRI Samulaki. Malam hari ini Mbak Saudara dengan Beta Lisa Siahaan dari RRI Ambon, katong sama-sama di Budaya Seribu Pulau edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026.

Ya, Mbak Saudara pendengar dan Mbak Saudara dimanapun berada, semoga Mbak Saudara semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan Mbak Saudara dalam budaya seribu pulau kali ini, Katong akan menghadirkan beragam topik dari kali ini dari RRI Ambon, RRI Ternate dan RRI Somlaki. Bagaimana cerita dari masing-masing daerah? Mbak Saudara, RRI Ternate akan mengawali kebersamaan Katong dalam siaran Seribu Pulau untuk edisi kali ini. Mbak Saudara, dari RRI Ternate, tepatnya Halmahera Barat, Katong akan mendengarkan bersama-sama bagaimana pernikahan suku Wayoli. Suku Wayoli yang berada di Halmahera Barat. Mari Katong simak bersama-sama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Tabea Subajau. Torang kembali baku dapa lagi dalam program Budaya Seribu Pulau bersama saya Atoh Ramalan dari RRI Ternate membahas topik tradisi Molo Arah pernikahan suku Ayoli Kabupaten Halmahera Barat. Informasi selengkapnya torang hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetap bersama torang dalam program Budaya Seribu Pulau.

0: Suku Dioli merupakan salah satu suku asli yang mendiami Halmahera bagian barat Provinsi Maluku Utara dengan jumlah populasi pada saat ini kurang lebih 17% dari keseluruhan suku asli yang ada di Halmahera Barat. Berdasarkan sejarah, Gunung Todoku meletus pada tahun 1867 yang menyebabkan suku Ayoli terpaksa harus mengungsi dan membentuk koloni-koloni serta pemukiman baru yaitu Desa Peot, Sasur, dan Garo-Garo di Kecamatan Sahu. Namun pada perkembangan selanjutnya, persebaran suku ini terjadi secara intens dan menyebar menjadi kurang lebih 12 desa, yakni Desa Kedi, Gamkonora, Sarau, Bataka, Baru, Podo, Tongutegoin, Todahe, Naga, Sasur, Goro-Goro, dan Desa Peot. Suku Ayoli mempunyai tradisi perkawinan adat yang dalam bahasa suku setempat disebut Molo Ara. Molo Ara telah ada sejak adanya suku Ayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Cailolo. Menurut penjelasan dari salah satu maestro yakni Bapak Warihila yang berusia lebih dari 70 tahun bahwa telah mendengarkan cerita Molo Ara dari para tetua sejak berusia menginjak remaja atau berusia belasan tahun. Bahkan beliau adalah salah satu pelaku pasangan perkawinan adat suku Ayoli atau Molo Ara yang menikah pada tahun 1967. Hingga kini usia perkawinan mereka bertahan hingga lebih dari 50 tahun. Karena tetap berpegang teguh pada adat, maka kini anak-anaknya juga melangsungkan perkawinan secara adat atau Molo Ara.
1: Molo Ara, perkawinan adat suku Ayoli. Dari sejak dulu moyang kami, dia terbawa sampai sekarang. Jadi kalau sejarah sudah cukup jelas untuk suku Ayoli, dan untuk itu yang pertama itu adalah Maso Piminangan. Maso Minang itu 3 kali. Yang pertama itu dia penama Cum-cum Gagor. Kemudian yang kedua itu permintaan, minta anak perempuan. Yang ketiga juga, kalau memang ada belum ada kepastian, maka yang ketiga itu ada kepastian, dipastikan bahwa ya atau tidak.
0: Sejak dahulu atau pada nenek moyang suku Ayoli telah memiliki pemikiran yang tinggi tentang pentingnya hidup berpasangan di muka bumi ini. Berdasarkan pemikiran itulah, adat dan agama harus dijalankan syariat untuk pertemuan kedua insan tersebut. Dengan adanya sebuah perkawinan yang dilakukan secara adat dan agama, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjalin sebagai makhluk yang pantas untuk dihormati.
1: Jadi dari pihak perempuan itu kalau sudah mengiyakan, maka pasti di sana sudah ada persetujuan dan tinggal atur waktu, ketentuan waktunya. Yang berikut adalah setelah sama-sama mengiyakan dan kepastian bahwa sudah jadi, maka yang pertama adalah memberikan bibriu atau pengikat, yaitu kain tadi. Kain pengikat itu diisi 30 real, 30 real 480 ribu, DP nilainya.

Kawinan adat suku Wayoli yakni menyampaikan isi hati atau mau kanau. Tahap awal di mana calon mempelai laki-laki menyampaikan niatnya secara langsung kepada calon mempelai perempuan, biasanya sebelum proses angkat adat. Tahapan kedua yaitu pendanaan mas kawin atau leso masoe. Pihak laki-laki ini ditetapkan berdasarkan garis keturunan atau mete engalo. Tahapan selanjutnya angkat adat atau tengo-tengo. Angkat adat ini merupakan seluruh prosesi dalam perkawinan suku Wayoli, mulai pada penetapan waktu angkat adat, masuk halaman rumah adat, dan segala persyaratan perkawinan yang harus dibawa mempelai laki-laki.

0: Di sana Makan Pinang itu menjelaskan bahwa benar ada tuyul itu seperti ini karena pinang itu melambangkan daging, siri melambangkan urat, dan kapur melambangkan darah. Setelah itu disatukan, maka keluarga dua belah pihak laki-laki maupun secara sah perkawinan adat.
1: Suku Wali merupakan salah satu suku tertua di Halmahera Barat selain suku Sahu. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan moloara. Saat ini, moloara tetap tumbuh dan berkembang di masyarakat, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat, dan menyebar ke 18 bobato atau 18 desa yang ada di Halmahera Barat, dan salah satunya di Desa Sasur, yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli. Berdasarkan sejarah moloara tradisi adat perkawinan, dalam hal ini merupakan salah satu tradisi tertua yang ada di Halmahera Barat. Tradisi moloara ini telah ada bersamaan dengan adanya suku Wayoli yang mendiami wilayah pesisir bahkan pedalaman Halmahera Barat.

Gimana pembahasan atau topik dari Torang terkait tradisi Moloara pernikahan suku Wayoli Kabupaten Halmahera Barat. Semoga bermanfaat. Saya Atoh Ramalan sampaikan terima kasih. Syukur dofu-dofu atas perhatiannya. Sampai Torang bakudapa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Tabea Subajo.

Ya, saudara, demikian tadi Katong sudah dengar cerita dari RRI Ternate, tepatnya di Halmahera Barat, tentang pernikahan suku Wayoli. Terima kasih buat rekan-rekan di RRI Ternate. Dan saudara, selanjutnya Katong menuju ke RRI Somlaki. Katong akan dengarkan sama-sama paket Katong akan menyisir saudara Pulau Raffi. Seperti apa, Mbak Saudara? Langsung saja Katong dengar sama-sama.

FM Stereo, Radio Republik Indonesia Sound Lucky mempersembahkan Budaya Seribu Pulau, Minggu 11 Oktober 2026 dengan tema Sejarah dan Tradisi Lisan Orang Tanibar adalah suatu pemetaan memori kolektif sebagai perekat dan identitas masyarakat kepulauan. Pendengar Sekoril Nusantara 3 di mana saja berada, sejarah lisan dan tradisi lisan di Kepulauan Tanibar berakar dari memori kolektif, tetap terpelihara dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hal itu dibuktikan melalui temuan adanya pengakuan dan kesadaran saat penyampaian tuturan lisan bahwa mereka mewariskan semua pengetahuan dan pengalaman tersebut dari nenek moyang atau leluhur yang kemudian mengingatkan pula untuk terus mewariskannya kepada generasi selanjutnya. Pendengar yang budiman, berdasarkan hasil analisis hubungan antara sejarah lisan dan tradisi lisan memiliki keterkaitan dan saling melengkapi. Contohnya, dalam penuturan sejarah asal-usul dan sejarah terbentuknya masyarakat Tanibar juga mengangkat nangin cerita tokoh legendaris Atuf serta menyinggung kisah tenggelamnya Pulau Bersadi. Demikian pula dalam wujud warisan budaya lainnya sebagai penyimpan gagasan dan pengetahuan yang diturunkan secara lisan seperti tarian, nyanyian, seni ukir patung kayu, dan seni kuliner berupa tradisi bakar batu masih dapat ditemui kaitan dengan tuturan sejarah dan cerita. Pendengar setia Sekoril Nusantara 3, tradisi lisan orang Tanibar juga dapat dijadikan sebagai sumber penulisan sejarah, khususnya sejarah lokal, karena dari beragam tradisi lisan akan diperoleh fakta sosial budaya yang merupakan struktur ingatan dan pengalaman masyarakat. Kajian tradisi lisan seperti nangin dan foruk serta tradisi lisan yang terwujud dalam pengetahuan hukum adat atau monumen bersejarah yang tersebar di wilayah Kepulauan Tanibar. Pendengar setia Sekoril Nusantara 3 di mana saja berada, kali ini kita membahas prosesi bakar batu ala Tanibar.

0: Pendengar, kali ini saya bersama narasumber kita, Bapak Nim Mailaf alias Bung Nimres Kosu.
1: Ya, ini dengan Bapak Nim Mailaf, Bapak Mon Nimres Kosu.
0: Oke, Bapak Mon Nimres Kosu. Selamat malam, ya. Pak. Ini
1: malam.
0: Iya, malam. Dengan kami RRI undang Bapak di sini sebagai narasumber untuk budaya Serumpun. Pak Nim, bisa luangkan waktu sebentar ya, biar bisa kita ngomong-ngomong sedikit dengan tradisi budaya Bakar Batu ini.
1: Ya.
0: Baik, Bapak Nim Mailaf, ini nama yang saya ya, Pak ya.
1: Ya, Bapak.
0: Ya, baik Pak Nim, bisa ceritakan bagi pendengar awal persediaan bahan-bahan apa saja sebelum kita mau menikmati hasil bakar batu. Silakan, Bapak Nim.
1: Baik, terima kasih Bapak Rel. Mulai awal dari kita mau menikmati makanan asap, dalam hal ini bakar batu, awal itu kita siapkan kayu. Kayu bakar.
0: Iya.
1: Setelah itu batu, gale kolam berupa lingkaran.
0: Iya.
1: Kolam itu sudah tersedia, sudah siap, maka taruh atau apa namanya kayu dulu.
0: Kayu.
1: Kayu setelah selesai taruh batu di atas. Setelah taruh batu, terus colok api bakar itu.
0: Bakar batu-batu ya, Pak?
1: Ya, bakar kayu toh kan ya. Api batu di atas.
0: Iya.
1: Ada kayu itu dia memanaskan batu akan jadi bara.
0: Iya.
1: Kalau sampai bara baru bisa kasih pindah atau kasih rata.
0: Iya.
1: Ya, sebentar makanan itu tinggal jangan sampai akan tergelincir jatuh atau tergelesek seperti itu.
0: Oke, Bapak Nim Mailaf. Mungkin
1: siapkan itu alat penutupnya.
0: Oke.
1: Okay. Itu daun-daun, entah daun pisang ke, daun sukun ke,
0: ya.
1: Yeah. Nama daun-daunan apa saja atau bentuk sesuatu yang bisa dapat menutup itu bahan tape bakar batu tadi.
0: Bakar batu itu.
1: Ya. Mm-hmm. Ada dua cara, ada yang bisa ditutup dengan itu pasir atau tanah, ada yang bisa tutup dengan batu saja. Yang penting jangan sampai menyuap apa menguap.
0: Menguap.
1: Ya, karena dari makanan ini akan masak, akan dari mentah akan jadi makanan masak untuk kita makan, akan dari uap, bukan dari air, tapi dari uap. Dari uap.
0: Baik, Bapak Nim Mailaf, mungkin ya. Bapak Nim bisa perjelaskan lagi, mungkin daun-daun berupa daun-daun talas, ya, daun keladi atau daun pisang. Ya, mungkin Bapak Nim bisa memperjelas sedikit itu bahan-bahan makanan umbi-umbian seperti apa, daging ya. Seperti apa, boleh ya Pak?
1: Ya, terima kasih Bapak Rek. Kalau mau dari kita punya kenan batin saja. Kalau dalam bentuk makanan tanah itu seperti kasbi, ketela pohon ya?
0: Iya.
1: Kasbi, ubi, kambili, petatas. Ada labu silakan, pepaya juga bisa.
0: Ya.
1: Tapi pisang apa pepaya itu, pepaya dengan labu itu taruh di dasar. Oh. Kalau ada buah pepaya atau buah labu taruh di dasar.
0: Baik.
1: Kemudian susul dengan makanan yang lain seperti itu kaspi, ubi, petatas, apa saja. Tapi yang dasar itu taruh itu namanya apa labu atau pepaya supaya alas itu makanan yang sampai akan ya selalu bilang
0: hangus
1: ya.
0: Iya.
1: Ya
0: sebegini ya. Oke, itu selain makanan Bapak Nim Mailaf, selain makanan umbi-umbian mungkin bisa daging-dagingan juga bisa ya, daging ya,
1: itu lebih enak kalau lebih supaya makanannya lebih enak dirasa.
0: Ya.
1: Itu kalau ada daging babi.
0: Aduh.
1: Daging babi itu pertama kalau dapat itu makanan itu lezat, mensa-mensa itu langsung diiris-iris.
0: Oke. Okay.
1: Diiris-iris, kemudian semua bumbu yang tadi bentuk itu ya, bumbu apa saja. Kemudian perok di daging-daging tadi.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kemudian taruh di atas makanan itu.
0: Mm-hmm.
1: Makanan, kemudian baru ditutup.
0: Oke. Okay. Selain babi, ya, mungkin sapi, kerbau.
1: Kerbau, apa saja.
0: Apa saja, ikan.
1: Apa saja. Ikan juga bisa. Tapi kan jangan sampai pikir makanan kan agak sedikit berat dari ikan. Oh. Tapi ikan juga bisa, ikan juga bisa.
0: Ikan.
1: Oh. Iya. Iya. Kalau ada duyung lebih bagus, duyung.
0: Aduh, ikan duyung ya, Bapak Nim.
1: Ya.
0: Oh. Baik, Bapak Nim Elauf.
1: Ya, Bapak.
0: Kurang lebih itu kalau setelah makanan ini masak kurang lebih berapa jam ya begitu kira-kira ya,
1: lihat dari sikon.
0: Oke.
1: Okay. Ya, misalnya situasi kalau lihat dari yang kalau lihat secara sesungguhnya dengan itu pandangan kita, batu itu kalau batu yang tadi dibakar itu karena suputi berarti paling lambat itu satu jam.
0: Baik.
1: Itu paling lambat sudah. Siap terbatas batu kan sudah bara.
0: Iya.
1: Yeah. Tapi lama pasti akan hangus makanan itu. Tapi akan kalau lihat batu itu sedikit sedikit hitam putih bisa satu jam setengah lah.
0: Oh,
1: okay. Seperti itu ya.
0: Yeah. Oke, okay, Bapak Nim Elauf sebagai dan narasumber kita, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih ya buat Pak Nim Elauf. Semoga pendengar setia juga bisa menyimak ini tradisi dan budaya bakar batu di Tanimbar. Terima kasih sekali, Pak Nim. Sampai jumpa ya, Pak Nim.
1: Terima kasih. Shalom, bye-bye.

Baik pendengar setia, dimanapun Anda berada, khususnya pendengar Sekoril Nusantara 3, dimanapun Anda berada, semoga hal-hal yang baru saja disampaikan lewat narasumber kita semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Dan akhirnya kami yang bertugas di malam hari ini, penulis naskah Raffi Revuwalu, editing Willy Anderson, koordinator SP penanggung jawab Cornelis Lutlutur, mengucapkan terima kasih.

Rewi Somlaki yang telah menyampaikan topik malam hari ini, Bu Saudara. Dan ya, selanjutnya katong ke RRI Ambon. Bu Saudara, cerita dari RRI Ambon sekaligus juga menutup suara kita, suara katong semua, perjumpaan katong semua di siaran berjaringan budaya Seribu Pulau untuk edisi hari ini 11 Oktober 2026. Bita Lisa Siahaan mohon undur diri. Sampai baku dapalai di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya. Amatuhu.

0: Sahabat budaya, sagu adalah makanan pokok bagi orang Maluku, dan sagu dalam struktur menu makanan utama penduduk asli Maluku sebenarnya berasal dari batang pohon sagu yang bentuknya menyerupai pohon palma. Umumnya pohon sagu tumbuh di tepian sungai atau wilayah air yang cukup tinggi dan rawa. Pohon sagu dapat tumbuh hingga mencapai 30 meter. Dan dari satu pohon sagu, para petani pengelola sagu dapat menghasilkan 150-300 kg atau 50 tumang. Memulai mencari dan membeli pohon sagu yang berkualitas, petani sagu cukup memperhatikan batang sagu yang memiliki diameter yang cukup besar dan terlihat kokoh. Semakin besar batang pohon sagu, semakin tua umur pohon, menandakan bahwa pohon tersebut dipastikan memiliki kualitas sagu cukup baik. Untuk itu, kita dengarkan penuturan dari petani pengelola sagu, Bapak Bucepati di Negeri Tawiri, Kota Ambon.
1: Itu kalau sagu yang kosong dia sudah tua tuh, dia pun duri, dia pun jaga-jaga itu. Maksudnya ada tapi su licin, su rata, karena ada juga tapi akan sempanjang lihat akan su ini dengan dia pun jaga-jaga tuh, yeah. Kelihatan su talantang. Yeah. Nah itu artinya akan belum tua baik, tapi akan dengan punya osok yang lasti itu, su pendek. Yeah. Nah itu kotong bilang kata, su kacang-kacang bilang kata, tua juga tapi belum tua baik, tapi cuma sagu begitu, dia pun papeda agak bagus.
2: Papeda bagus.
1: Tapi kalau sagu yang su tua lalu dia su buah, begitu kotong bilang kamu akan papeda su...
2: Su keras.
1: Ya, kurang batali, papeda kurang batali, ya. Kurang batali, ya. Kalau jaga dari jangan akan jaga bakal busuk, itu cuma artinya dari, akan waktu naik dong, waktu pemeliharaan tuh cuma itu mungkin dari dong bakar akang lalu akan batang busuk gitu. Kalau beli di tempat tuh kalau sekarang nih sudah 50.000, kalau dulu tuh paling minimal tuh 2 orang 3 orang. Kalau katong kerja di nani tuh 3 orang bisa 1 minggu baru 1 pohon bisa baru akan habis. Satu minggu lama bareng karena ketemu pukul dengan nani lain yang ketemu kerja dengan mesin ada besar tapi dia punya isi juga keras. Ketemu pukul dengan nani itu ini bukan ketemu pukul yang potong yang parang lah, ketemu potong jinjang buang saja pun itu ketemu tinggi ya. Ketemu pukul dulu kasih dia alus dulu baru ketemu bikin angka pindah di goti itu yang ketemu bilang goti baru ketemu kerja di ramas dicuci di situ goti itu ketemu bikin macam ketemu bilang bak penampung begitu ya pare katong kasih bersih dia di situ supaya dia punya isi dari katong punya yang katong tanpa ramas dia kasih bersih itu yang air turun di dalam goti itu di situ dia punya isi tidur di situ duduk di situ nanti dia punya air yang su bersih dia buang sedangkan dia punya isi su duduk di dalam itu selama 2 minggu artinya bukan selama 2 minggu lagi tapi kalau satu pohon itu akan su habis su katong su kerja habis lalu katong lihat dia punya hasil su cukup su bisa sudah katongnya sisi angka-angka kalau ketemu bilang kata mau pohon sagu supaya dia bagus ketemu cuma rajin kalesang dia saja semua tanaman itu ketemu harus kalesang kalau ketemu kalesang supaya dia bagus ada dari tanah lain ada di tanah basah yang sagu berisi ada tanah basah yang sagu singisi ya tapi kalau di tanah siram tuh biar sagu tinggal di dalam lumpur tetap akan baris lama-lama lebih tergerakkan susah injak singgung habis kapan? Persan-persan nih kan kalau ketemu pukul yang nani belum tentu sagu habis karena ketemu pukul berapa lama baru satu pohon habis tapi kalau yang kerja yang masing yang macam yang kita lihat di sana tuh satu hari kalau kerja 10 pohon habis kapan? Tapi kalau kita yang masih kecil-kecil gini 3-4 hari baru bisa satu pohon habis

0: Sahabat budaya, mengelola batang pohon sagu menjadi tepung sagu dan olahan lainnya bukanlah proses yang sederhana karena proses yang dilalui cukup rumit dan melalui tahapan.
1: Nah, kita mulai awal bekerja sagu gitu tuh. Bang, ketun tabang sagu dulu. Ketun tabang, kalau ketun pukul yang nani itu ketun tabang, ketun bikin akan punya goti dulu. Ketun bikin akan punya goti. Ini sekarang baru ketun bikin pakai terpal. Tapi kalau dulu itu kan ketun cari pohon sagu, satu pohon sagu yang orang su pernah pukul dulu, baru ketun tidak punya kulit itu, baru ketun bikin akan punya tanpa ramas. Ketun bikin akan punya tanpa ramas tuh. Malah sampai 3-4 hari baru kan bisa jadi, baru bisa jadi. Nah, sekarang sudah dong supaya sekarang kita supaya kain sipon, tapi dulu tuh dong masih kita masih pakai runut kelapa. Tapi jalan cari akan punya runut kelapa tuh lagi dulu. Abis naik ku pasakan runut itu pulang kita harus sih balik jahit akan lagi kembali. Jahit akan lagi baru abis itu kita bikin dia punya tanpa tapi buka sahani sagu punya kulit itu yang bagian jaga itu baru ketong bikin akan punya tanpa paramas kembali. Jadi orang tentu pada umumnya dulu tuh dong bilang kerja sagu tuh 99 kerja kurang 1 per 100 karena dia pun kerja banyak. Karena bikin goti habis ketong bilang goti itu tuh goti habis itu ketong tabang akang tabang pohon sagu tuh ketong pukul ketong pukul, ketong pukul, ketong angkapi ramas ela tu lagi kembali. Ramas ela habis itu akan sudah jadi lama 2 minggu. Kalau 2 minggu kalau 1 pohon sudah habis, ketong mau angkakan, ketong balik bikin akan punya tumang kembali. Tumang ya, ketong bikin akan pun tumang, ketong potong jalan potong daun kembali, ketong potong daun, ketong jalan potong kapun tali. Nah, ketong dulu 1 hari lagi jahit akan kembali bikin tumang kembali. Dulu bikin tumang jahit akan semua. Kalau kita sudah share kata ini sagu nih dalam goti nih kalau barang ampal 50 tumang berarti kita mesti jahit tumang sampai 550 tumang dong.
0: Setelah melalui proses daging dari batang sagu digerus dan disaring hingga benar-benar halus dan menjadi tepung sagu dengan kualitas yang murni dan siap dipasarkan dengan harga jual per kilo atau per tumang sebagaimana dituturkan oleh Ibu Levina Muskita, penjual sagu di Pasar Merdeka, Kota Ambon.
2: Soalnya sekarang orang bersaing banyak sagu, makanya itu sekarang kan dulu tuh kan sagu tumang. Tapi itu kan dulu masih kita bawa deng 10 ribu satu tumang. Atau berapa itu kita jual, kita ambil naik di kampung. Anggap saja kita kalau dia yang 10 ribu, yang perongkosan taruh 15, jadi kita jual di kampung 20, bertumang. Tapi setelah absus yang ambil tulehu punya lagi pak, kebetulan ada sagu kilo dari Kai Ratu, Waisamu, dong kan pukul yang mesin, jadi dong jual. Kalau saya salah itu, 1 kilo kenal satu barang dalam 1 karung itu dia muat 30 kilo. Jadi 30 kilo itu kadang ada yang kalau dari tangan ke tangan kita ambil 150 per karung. Sedangkan kalau dari yang punya langsung dia ongkos gerobak taruh 130. Itu dia ongkos gerobak. Memang harga sagu paling 120 dan gerobak itu taruh 130. Karena sagu dari Tulewu sekarang memang laku bagus juga. Cuma dia pun tumang agak kecil. Jadi kalau misalnya dia tumang itu kan dia pun daun ketong buka. Terus dia pun dibawa kan ada elanya, terus ada dari atas ada elanya. Makanya kita pikir-pikir ambil aja yang bersih langsung biar mahal sedikit sengapa. Kalau yang sekarang ini kadang su 40, 45. Kalau tadinya ketong biasa ambil dari pertama tuh kan yang su habis komplik ini kan cuma 30, ketong penjualan 35. Tapi sekarang su 40, ada yang 42,5, ketong mau jual berapa per tumang, tumangnya kecil. Jadi lebih enak bawa yang per kilo pak. Iya, jadi beta bola satu bola Rp1.000 pak.
0: Bagi orang Maluku, sagu merupakan makanan pokok sebagai penopang hidup dan sumber makanan penghasil uang. Selain juga dijadikan makanan papeda, sagu bakar dan lain-lain. Bahkan sagu dijadikan sebagai kuliner dan kue tradisional Maluku dari tepung sagu. Dalam sejarah konteks orang Maluku, tumbuhan pohon sagu sangat dijaga dan dilestarikan oleh orang tua pada zaman nenek moyang. Namun, ketika memasuki perubahan tahun ke tahun, masyarakat jarang untuk memperhatikan dan melestarikan pohon sagu sebagai warisan dari orang tua-tua terdahulu. Dan ini menunjukkan bahwa tumbuhan sagu sudah tidak lagi dihargai oleh generasi sekarang. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh era globalisasi sehingga mengakibatkan ada yang menjual lahan sagu untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dan realita ini memang sungguh terlihat di Maluku dan di kota Ambon yang dulunya merupakan hutan sagu, namun sekarang lahan sudah penuh dengan bangunan rumah, gedung tempat tinggal, sebagaimana dikatakan oleh tokoh masyarakat pemerhati sagu, yaitu Bapak Nicholas Tuhuleru.
3: Untuk penanaman sagu ini sesuatu tanaman yang sangat langka, khususnya di Pulau Ambon. Semua tanaman sagu itu sudah ditebang untuk lahannya itu dijadikan lahan objek, misalnya perumahan rakyat dan sebagainya. Pengembangan sagu itu pernah difasilitasi oleh pemerintah provinsi, sehingga pemerintah provinsi menginginkan agar sagu itu dikembangkan di, mungkin pemikiran daripada pemerintah provinsi, bahkan teras depan dari Kepulauan Maluku, khususnya kota Ambon. Mau dikatakan hampir punah, disebabkan karena ini perkembangan daerah yang sebagai masyarakat asli, mereka lebih sering berkeinginan untuk menjual lahan. Mungkin kalau bicara tentang proses penyelesaian, sudah agak sulit diharapkan kita sebagai pemerintah negeri yang baru mengharapkan supaya kalau bisa ke depan mungkin ada perhatian dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota supaya kembali melihat pengembangan budidaya tanaman sagu ini, sehingga kita tidak perlu merasa susah dikala musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan makanan yang susah, sementara kita memiliki tanaman sagu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kehidupan masyarakat, tapi lebih khusus orang Maluku.
0: Potensi pengembangan sagu di Maluku dan kota Ambon. Sagu sebagai salah satu panganan lokal yang sangat penting dalam menunjang ketahanan pangan daerah dan nasional. Untuk mengetahui potensi luas lahan sagu, kami ajak sahabat budaya untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu Bata Patinama dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Bidang Perkebunan.
4: Data luasan sagu menurut data statistik tahun 2016, luas areal sagu di Provinsi Maluku kurang lebih 36.549,4 hektar dengan jumlah produksi kurang lebih 9.373 ton per hektar. Dan data luas areal produksi sagu di Provinsi Maluku menurut kabupaten kota menunjukkan Kabupaten Seram bagian timur mempunyai luas areal sagu lebih besar, itu kurang lebih 35.717 hektar dengan jumlah produksinya 9.323 ton per tahun. Kebijakan pembangunan sagu di Provinsi Maluku oleh Dinas Pertanian itu ada 3 kebijakan. Kebijakan jangka pendek, melaksanakan inventarisasi lahan sagu untuk mengetahui luas areal sekaligus untuk mengetahui potensi pengembangan sagu. Sedangkan kebijakan jangka menengah, percontohan penataan pengembangan lahan sagu menuju sistem budidaya. Dan yang ketiga, kebijakan jangka panjang itu pengembangan sagu sebagai bahan pokok maupun bahan baku industri. Kebijakan pertanian untuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di Provinsi Maluku ini untuk melindungi dan melestarikan sagu, membudidayakan dan meningkatkan pemanfaatan sagu sedang diupayakan oleh pemerintah daerah melalui program peningkatan produksi dan produk perkebunan di Maluku, yang diimplementasikan melalui kegiatan penataan dan pengembangan tanaman perkebunan sumber pangan atau sagu di Kabupaten Seram bagian timur dengan potensi sagu terbesar di Provinsi Maluku tersebut. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dari periode 2014 sampai 2019, itu penataan pengembangan sagu seluas 25 hektar di Desa Sumber Agung di Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, itu pada tahun 2016 itu, dan saat ini dalam tahapan pemeliharaan. Penataan sagu dilakukan dengan cara mengatur jarak tanam. Rumpun-rumpun sagu yang tidak termasuk yang dipelihara akan dihilangkan dengan cara sehingga akan terdapat jarak tanam sagu yang teratur, memperbaiki jumlah, sebaran, dan komposisi umur. Populasi tanaman sagu melalui suatu kegiatan penataan kebun sagu masyarakat.
0: Kebijakan pemerintah Provinsi Maluku, khususnya Dinas Pertanian terhadap tanaman pohon sagu di Maluku, ada tiga kebijakan. Yang pertama, jangka pendek untuk melaksanakan inventarisasi lahan sagu dan sekaligus untuk mengetahui luas areal dan pengembangan potensi sagu. Kedua, kebijakan jangka menengah, percontohan penataan pengembangan lahan sagu untuk menuju sistem budidaya. Dan ketiga, kebijakan jangka panjang sebagai bahan pokok dan bahan baku industri. Bagaimana dengan peluang serta faktor ancaman terhadap budidaya pohon sagu?
4: Kalau bicara soal faktor eksternal itu peluang dan ancaman, kalau peluangnya dapat menyediakan karbohidrat dan produktivitas tinggi per hektar. Yang kedua, dalam kondisi kebun sagu, dalam kondisi kebun atau telah dilakukan penataan maka dapat mempermudah proses pemanenan sagu dan pengangkutan tual sagu. Itu batang sagu yang sudah dipotong namanya tual sagu. Dan yang ketiga, memungkinkan didirikan industri pati sagu dan dengan memanfaatkan hutan menjadi kebun sagu. Lalu pati sagu dapat disimpan sebagai makanan masa depan tanpa takut rusak. Terus pati sagu dapat menjadi bahan substitusi pati lainnya yang mudah diimpor. Dapat menjaga tata air dan lingkungan karena menyerap karbon terbesar per hektarnya. Dan berikutnya sebagai sumber kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat di Maluku. Kalau ancamannya pengalihan atau perubahan pola makan. Karena orang Maluku pola makan sudah mulai berubah, yang ditakutkan seperti itu. Dan kedua, dikhawatirkan tanaman sagu akan punah karena tidak ada kepedulian masyarakat terhadap lahan sagu karena minimnya teknologi dan pengolahan sagu menjadi kebun sehingga alih fungsi lahan dapat terjadi. Dan kita dari Dinas Pertanian berusaha untuk kondisi hutan itu dijadikan sebagai kebun sagu. Itu harapan kita dari Dinas Pertanian.

0: program dan pengembangan potensi sagu, sebagaimana harapan pemerintah Provinsi Maluku ke depan, khususnya Dinas Pertanian, untuk mengupayakan potensi lahan hutan yang kosong sebagai lahan sagu. Demikian, saya Gerald Hendrik Anakota.
1: Pro 4, ensiklopedia budaya keindonesiaan.
2: Anda telah mengikuti Lintas Seribu Pulau. Sampai jumpa minggu depan dengan tradisi, adat, dan budaya yang berbeda.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa. Dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

0: Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia, som lagi baru saja kita mengikuti siaran perjaringan Pro 4 RRI Ambon, obrolan budaya. Pendengar, kita kembali bersama di Pro 1 RRI som lagi, masih bersama kami kru yang bertugas di lintas som lagi malam. Sajian musik dan informasi kembali kami ketengahkan ke ruang dengan Anda.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu,
1: takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Ya, saudara pendengar RRI Shalom Lagiin, Perum Bulog memberikan bantuan berupa perlengkapan sekolah untuk anak yatim baik Islam maupun Kristen di Kota Ambon, yaitu pada Yayasan Al-Madinah di Wara dan Panti Asuhan Pelita Kasih Jalan MR Kris Soplanit Kota Ambon. Selain itu, Perum Bulog juga memberikan bantuan berupa pompa air kepada Masjid Al-Ikhlas di Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Ambon, dan Gereja Jakar Iman Jamaat Rehobot Talake, Kelasis, Pulau Ambon. Bantuan-bantuan tersebut diserahkan langsung oleh pemimpin wilayah Bulog Kanwil Maluku dan Maluku Utara, Ramai John Parulian Purba, bertempat di Kompleks Pergudangan Bulog Nusa Niue Ambon, Provinsi Maluku pada hari Sabtu kemarin. Sebelumnya, jenis-jenis bantuan tersebut diusulkan melalui proposal oleh Yayasan Al-Madinah, Panti Asuhan Pelita Kasih, Masjid Al-Ikhlas, dan Gereja Jakar Iman kepada Bulog. Untuk diketahui bahwa penyerahan bantuan tersebut bertepatan dengan kunjungan kerja reses Komisi 4 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hadiyati Soeharto beserta jajaran anggota Komisi 4 DPR RI. Turut hadir Wakil Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Dr. Marga Taufik SHMH, Direktur Operasi Perum Bulog Andi Afdal Abdullah, perwakilan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta para mitra kerja Komisi 4 DPR RI.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Aduh, Mama, Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, ikut Mama bilang, ya?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Pemasyarakatan dan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, guru saja.

Cinta dari Glenn Fredly, pendengar, sudah mengantarkan kita pada menit ke-23, pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ya, kembali kami memperbaharui informasi Anda. Saudara, anggota DPRD Provinsi Maluku dari fraksi PDIP Andreas Taborat melontarkan kritik tajam yang menyentuh kesadaran kolektif masyarakat Tanimbar dalam dialog publik bertajuk Kalesang Alam Tanimbar yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada hari Sabtu kemarin. Ia menyoroti ironi besar dalam upaya penyelamatan lingkungan. Di satu sisi masyarakat marah terhadap perusahaan hak pengusahaan hutan atau HPH yang mengeksploitasi hutan secara masif. Namun di sisi lain masyarakat sendiri turut membunuh regenerasi hutan. Kita marah-marah orang tebang pohon di HPH, tapi pada sisi lain kita bunuh bayi-bayi pohon. Pohon-pohon yang jadi regenerasi hutan, kayu-kayu yang ditebang, diujarkan Andreas Taborat dengan nada reflektif di hadapan peserta dialog. Pernyataan ini menjadi tamparan keras bagi kesadaran bersama. Menurut Andreas, persoalan kerusakan hutan tidak hanya bersumber dari praktik eksploitasi perusahaan besar, tetapi juga dari perilaku masyarakat sendiri ketika membuka lahan baru. Pembukaan lahan dengan cara dibakar, penebangan pohon tanpa menyisakan regenerasi, serta pengabaian terhadap tunas-tunas muda yang seharusnya menjadi penerus hutan menjadi persoalan serius yang jarang disorot.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya,
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Wih, Dedo, sunailah. Suseng bisa beli beda klay.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Sudah. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iya, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketong pung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

MALS terhadap JLR memasuki tahapan yang menjadi perhatian publik, saudara. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Provinsi Maluku mengungkapkan pendampingan terhadap korban telah dilakukan termasuk pemeriksaan visum et psikiatrikum dan pemeriksaan psikologis pada awal Oktober 2026. Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Provinsi Maluku kepada wartawan via WhatsApp pada hari Sabtu kemarin menjelaskan pihaknya mulai menangani pengaduan tersebut setelah menerima laporan dari keluarga korban pada 14 September 2026 di kantor UPTD PPA Maluku. Sejak pengaduan diterima, UPTD PPA menjalankan perannya dalam mendampingi korban sesuai prosedur perlindungan perempuan dan anak.

0: Perlindungan anak, sebuah tindakan advokasi.
1: Anak adalah seseorang yang berada di bawah usia 18 tahun.
2: Anak adalah anugerah Tuhan.
3: Anak adalah mereka yang masih memerlukan perlindungan dan pertolongan kita.
4: Anak adalah mereka yang lemah dan tak berdaya dan sangat membutuhkan bantuan orang tua.
5: Anak adalah tunas harapan bangsa.
0: Kekerasan dapat terjadi di mana-mana, kapan saja, bagi siapa saja dan oleh siapa saja, termasuk pada anak.
6: Bentuk-bentuk kekerasan pada anak diantaranya, kekerasan fisik berupa penganiayaan, pukul, cubit, tinju, tendang, tampar, dan sebagainya.
0: Kekerasan psikis berupa penghinaan, marah, mencemooh, serta pengabaian atau penelantaran, serta kekerasan seksual.
7: Mari lindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan seksual.
0: Iklan layanan masyarakat ini produksi LPP RRI Tual.

0: Saya dengar kau mau ke Eropa, Kang. Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tau sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, wih. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

Ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, pendengar. Jikalau kau cinta dari Judika, pendengar sudah menghangatkan ruang dengar Anda di saat

Ya, sekaligus menjadi lagu penutup kebersamaan kita di Lintas Tua, di Lintas Saum Lagi Malam edisi hari ini. Ya, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Iksan Aryano, operator studio dan operator pemancar Cornelis Lutlutur, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Somlaki.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Somlaki. Di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemui Anda pagi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa. Selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka.

Selamat pagi pendengar setia Erisum Laki. Terima kasih Anda sudah mengikuti sharing Erisum Laki dari pagi hingga saat ini. Dan pendengar Anda ditemani Raffi dan Mas Etok Layan. Pendengar, di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 6.00 waktu timur. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah langsung dari RRI Langkur. Selamat mengikuti.

0: Kita perlaksana, perlengkapan tersebut masih dalam proses pengadaan atau pengiriman ke lokasi. Andi menambahkan, pembangunan bahwa penoperasionalisasi dapur MPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T berpotensi menjadi prioritas sesuai kebijakan pimpinan. Namun kepastian operasional tetap mengikuti prosedur dan tahapan verifikasi dari PGN. Saudara, kabut asap tebal yang menyelimuti Kepulauan Kei berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat terutama pada saluran pernapasan. Dinas Kesehatan Kota Tual mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan asap yang masih terjadi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual, Dr. M. Rifai Kabalmai, kepada RRI Sabtu siang mengatakan, paparan asap baik dalam konsentrasi tinggi maupun rendah tetap berisiko terhadap kesehatan pernapasan. Karena itu langkah pencegahan perlu dilakukan sejak dini, guna meminimalkan dampak kabut asap terhadap masyarakat. Ia menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Tual adalah membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah perlindungan dari paparan asap. Selain itu, warga diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah selama kondisi udara belum membaik, serta menutup sementara pintu dan jendela yang biasanya terbuka untuk membatasi masuknya asap ke dalam rumah.
1: Semakin padat asap itu berarti terdapat penuh bagi kondisi pernapasan kita. Tapi kalaupun sedikit juga bermasalah, sehingga ini juga harus kita antisipasi lebih awal. Makanya kita lakukan upaya-upaya pencegahan, salah satunya membagi masker, masyarakat juga diimbau untuk tidak perlu keluar rumah. Kalau di dalam rumah, usahakan pintu jendela yang saja terbuka sementara ditutup dulu. Kalau kita lihat secara umum, ini namanya asap tentu akan berdampak pada pernapasan. Jadi asap apa saja yang sedikit tetap akan berdampak. Lain kan asap karena hutan, jadi kan berpengaruh pada kondisi paru-paru. Secara data kita juga bahwa memang untuk masalah penyakit terkait dengan infeksi pernapasan itu memang juga sudah sering ditangani oleh puskesmas dan itu memang menempati urutan pertama.
0: Rifai menambahkan, asap akibat kebakaran hutan dapat berdampak pada kondisi paru-paru dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Ia menyebutkan berdasarkan data penanganan puskesmas, penyakit yang berkaitan dengan gangguan pernapasan masih menempati urutan pertama dalam kasus yang sering ditangani tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Tual mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan dampak kabut asap, terutama ketika kondisi asap semakin pekat. Warga diharapkan mematuhi imbauan kesehatan, menggunakan masker saat terpaksa beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, atau iritasi saluran pernapasan. Saudara, Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara diminta hadir lebih awal untuk mendeteksi potensi kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebelum berkembang menjadi persoalan hukum. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menekankan pentingnya sistem peringatan dini atau early warning agar kekeliruan dalam pelaksanaan program maupun administrasi dapat segera diperbaiki. Ia meminta Inspektorat tidak hanya melakukan pemeriksaan setelah masalah terjadi, tetapi juga menjalankan fungsi pencegahan melalui pengawasan sejak awal. Pengawasan ini dapat membantu perangkat daerah mengenali potensi kekeliruan dalam menjalankan program dan mengelola administrasi.
2: Dan kepada inspektur, saya memberikan penekanan khusus. Inspektorat harus menjadi penjaga kualitas pemerintahan. Bukan sekedar pemeriksa setelah kesalahan terjadi, bukan mencari kesalahan, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Sehingga bekerja sama dengan kejaksaan, bekerja sama dengan kepolisian, itu akan lebih baik. Inspektorat harus hadir lebih awal, memberikan early warning, memastikan tata kelola benar, dan membantu mencegah kesalahan sebelum menjadi persoalan hukum.
0: Tahir menegaskan peran inspektorat bukan semata-mata mencari kesalahan, melainkan membantu perangkat daerah menemukan solusi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Untuk memperkuat upaya tersebut, ia juga mendorong inspektorat bekerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian. Sinergi antara lembaga ini diharapkan dapat mendukung pengawasan yang lebih efektif sekaligus membantu mencegah potensi persoalan hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Saudara, Pelni memberlakukan perubahan batas waktu pembayaran tiket melalui virtual account bagi calon penumpang. Waktu pembayaran yang sebelumnya mencapai 3 jam, kini dibatasi menjadi 30 menit. Kepala Pelni Cabang Tual Agus Herianta kepada RRI.co.id beberapa waktu lalu mengatakan perubahan tersebut perlu diperhatikan masyarakat ketika melakukan pembelian tiket. Setelah memperoleh virtual account, calon penumpang harus segera melakukan pembayaran dalam batas waktu yang telah ditentukan.
3: Solusi buat masyarakat memang belum mempunyai handphone atau ada handphonenya tapi mereka tidak mempunyai mobile banking gitu loh. Yang sering banyak terjadi biasanya mereka punya handphone tapi tidak punya mobile banking. Yang tidak punya mobile banking sendiri alhamdulillah kami sudah bekerja sama juga dengan BRI. Jadi ada satu loket kami di depan ini sudah kami fasilitasi dengan Brilink. Itu melalui kode booking atau virtual account-nya itu bisa langsung dibeli melalui Brilink. Memang sekarang ini kan sudah dibatasi. Yang tadinya itu virtual account itu berlaku selama 3 jam, sekarang virtual account hanya 30 menit.
0: Menurut Agus, batas waktu 30 menit tersebut diharapkan dapat dipenuhi karena masyarakat masih dapat melakukan pembayaran melalui ATM terdekat. Pelni mengimbau calon penumpang memastikan kesiapan metode pembayaran sebelum melakukan proses pemesanan. Perubahan batas waktu pembayaran juga menjadi bagian dari penyesuaian sistem penjualan tiket Pelni. Masyarakat diminta lebih teliti agar tiket yang sudah dipesan tidak terkendala akibat pembayaran melewati batas waktu. Saudara, pelaksanaan Festival Pesona Metike di tahun 2026 diakui berdampak signifikan dari pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara, Budi Tofi, kepada RRI, sejalan program kementerian terkait dunia pariwisata, yakni Karisma Event Nusantara, KEN, yang menjadi program strategis nasional, juga agenda dan strategi kolaborasi yang dikelola dengan menitik beratkan pada kurasi event keunggulan. Program ini berisi kumpulan event, festival, atau kalender atraksi daerah yang menjamin kualitas produk wisata yang memiliki mutu tinggi dan bukan sekedar menciptakan keramaian visual, juga berdampak pada pemberdayaan serta memberikan penguatan kepada pelaku usaha mengenai kualitas produk dan kisah yang menarik agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
4: Paradigma pariwisata yang mengalami perubahan yang sangat drastis. Kalau kita melihat perjalanan sejarahnya, kita Festival Pesona Metike tahun ini adalah tahun ke-6 bertengger sebagai salah satu dari event nasional yang ditetapkan pada kalender event nasional atau KEN, Karisma Event Nusantara. Dan ini tentunya tidak gampang untuk mencapai atau konsisten pada tangga 100 event. Misalnya satu event masuk pada KEN tahun berapa? Belum tentu karena ada kurasi yang panjang. Nilai beda antara tahun 2025 dan 2025.
0: Tofi optimis pelaksanaan Festival Metike tahun 2026 akan lebih memiliki gaung besar dan memicu kesadaran masyarakat di Maluku Tenggara untuk mengembangkan potensi wisata, bukan hanya sebagai agenda rutin, namun memberikan dampak ganda dalam promosi daerah dan juga memberikan kontribusi ganda bagi peningkatan pendapatan pelaku usaha dan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Saudara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tual menemukan sejumlah pohon di ruang publik mengalami kerusakan hingga mati. Kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi kemarau, tetapi juga aktivitas manusia dan keberadaan ternak. Kepala DLH Kota Tual, Jamal Renhoat, kepada RRI.co.id beberapa waktu lalu mengatakan hasil pemantauan menunjukkan terdapat pohon yang mati karena ditebang. Selain itu, ternak seperti kambing yang juga menjadi salah satu faktor yang dapat merusak tanaman yang berada di sekitar jalan.
5: Kami sangat berharap warga juga berperan aktif ya, berkontribusi untuk menjaga pohon-pohon yang ada, karena pantauan kami juga banyak yang mati itu justru ditebang. Jadi ada yang bekas potong ya, bekas potongan, ada yang memang ternak kambing ya, yang juga menyerang tumbuh-tumbuhan yang pohon-pohon yang ada di situ yang bisa. Tapi memang sebagian adalah karena ulah manusia. Karena itu kami sangat berharap dukungan dari warga juga untuk bisa membantu kami dalam hal merawat dan menjaga pohon-pohon yang ada, baik yang di median jalan maupun di bahu kiri kanan jalan.
0: Menurut Renhoat, keberadaan pohon di median maupun bahu jalan membutuhkan perhatian bersama agar dapat tumbuh dengan baik. Pemerintah melalui DLHK terus melakukan pemantauan dan perawatan sesuai kemampuan yang tersedia. DLHK mengharapkan masyarakat tidak melakukan penebangan terhadap pohon yang telah ditanam pemerintah. Warga juga diminta ikut mencegah ternak merusak tanaman agar penghijauan di Kota Tual tetap terjaga. Saudara, guna mendukung pendidikan dan literasi digital bagi para siswa di SD Nasgat Matias 2 Tual, Dinas Pendidikan Kota Tual merealisasikan 29 unit Chromebook bagi sekolah tersebut. Kepala SD Nasgat Matias 2 Tual, Sebastianus Angormasi, mengungkapkan pihaknya memperoleh bantuan Chromebook untuk mendukung pembelajaran online serta mempermudah proses ujian yang dilaksanakan sekolah, baik ujian semester dan tes kompetensi akademik yang diterima tahun 2023 lalu, sehingga selaku kepala sekolah memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Kota Tual melalui dinas teknis yang telah memberikan bantuan itu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran pada semester ini.
6: Kita dari tahun 2023 itu anak-anak sudah melaksanakan berbasis komputer, jadi kita melaksanakan online sudah beberapa tahun, sehingga anak-anak tidak kaget lagi untuk menghadapi ujian berdasarkan aplikasi online. Karena kita punya perangkat, terima kasih banyak buat Dinas Pendidikan, karena mereka juga kasih kita bantuan perangkat pembelajaran merupakan Chromebook sebanyak 29 buah. Dan dari situlah kita manfaatkan, kita dari 4 sekolah, SD Nasgat Matias 1, SD Nasgat Matias 2, Matias 3, dan SMP Patimura, kita sama-sama kolaborasi untuk mempergunakan fasilitas itu.
0: Anggar masih meminta dukungan orang tua dalam membimbing dan mendampingi murid di rumah, karena masa depan siswa bukan hanya kewajiban guru, namun partisipasi utama orang tua demi mendukung masa depan siswa. Selain cerdas, juga memiliki akhlak yang mulia sebagai bekal pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar diimbau memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku untuk mengakses informasi dan memulai pengurusan berbagai layanan pertanahan. Pemanfaatan aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang persyaratan, prosedur, waktu, hingga biaya pengurusan layanan. Imbauan tersebut disampaikan Anang, salah satu staf kantor pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, menyusul adanya pertanyaan masyarakat mengenai pengurusan sertifikat tanah dan layanan pertanahan lainnya, termasuk biaya administrasi.
7: Jadi itu kayak sistem begitu, nggak bisa. Hanya berapa itu, Pak? Ini mantapnya, playtor, aplikasi sentuh tanah. Jangan tanah pertanian. Ya kalau luas nggak masalah, tapi kalau pertanian nggak boleh. Tahu-tahu begitu.
0: Menurut Anang, melalui aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi pertanahan, termasuk informasi tentang status tanah dan pengecekan tanah yang berada di kawasan hutan. Namun mekanisme penggunaan aplikasi ini dinilai masih belum dipahami secara luas oleh masyarakat. Anang menyarankan masyarakat untuk mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku melalui Play Store agar dapat memanfaatkan berbagai fitur layanan yang tersedia. Pemanfaatan aplikasi ini dapat membantu masyarakat menghemat waktu, biaya, dan tenaga sebelum mendatangi kantor pertanahan untuk melanjutkan proses pengurusan. Saudara, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ricky Lawrence Anggito, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan melanjutkan perjuangan para pendahulu. Ajakan ini disampaikan dalam rapat paripurna istimewa HUT ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Aula Hotel Galaxy Somlaki, Senin 5 Oktober 2026. Anggito menegaskan, kemajuan Tanimbar saat ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan para tokoh pemekaran yang telah meletakkan fondasi bagi pembangunan daerah. Ia pun menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada para pejuang pemekaran serta para pemimpin terdahulu. Ia menekankan pentingnya menjunjung nilai kearifan lokal dan duan lolat sebagai landasan memperkuat persaudaraan, sekaligus mencegah perpecahan akibat konflik kepentingan dan upaya adu domba. Saudara, kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala SKK Migas Papua Maluku, Gali Agus Setiawan, kepada RRI melalui sambungan telepon saat menjelaskan kontribusi sektor hulu migas bagi masyarakat lokal. Menurut Gali, kesejahteraan bukan sekedar harapan, tetapi harus diwujudkan secara berkelanjutan melalui kolaborasi semua pihak. Minyak dan gas bumi merupakan komoditas strategis nasional yang hasilnya harus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, termasuk di daerah penghasil.
7: Gimana menurut Pak Gali terkait dengan industri migas yang katakanlah yang terjadi di Serang ya, Kales, Sintik dan yang lainnya itu, apa sih kontribusi industri hulu migas ini masyarakat lokal di kampung?
8: Iya, kalau kita bicara kesejahteraan, tugasnya itu sebenarnya adalah tugas seluruh masyarakat ya, termasuk pemerintah juga ya.
7: Iya.
8: Dan kalau kita bicara kesejahteraan, yang kalimat sejahtera itu jangan cuma hanya sejahtera hari ini, tapi kedepannya tidak gitu ya. Jadi memang harus sustain, harus berlanjut gitu, berlanjut sejahtera.
7: Iya.
8: Kalimat sejahtera memang mudah, tapi butuh kolaborasi bersama kalau buat saya. Jadi ya, yang saya mau sampaikan, perannya seperti apa? Kalau kita melihat dari sejarah penemuan di Serang dari bagian timur, ditemukan oleh Belanda dan dilanjutkan oleh perusahaan yang di sana. Tentunya dulu pada Belanda tadi mengambil minyak itu untuk kesejahteraan apa? Nah, kita juga harus berpikir juga. Namun karena minyak sekarang adalah bagian dari komoditi nasional.
0: Gali menambahkan kontribusi sektor hulu migas kepada daerah antara lain disalurkan melalui dana bagi hasil migas yang besarannya disesuaikan dengan ketentuan dan penerimaan negara. Dana tersebut dikelola pemerintah untuk mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Ia juga menjelaskan SKK Migas bersama kontraktor-kontrak kerjasama berperan dalam kegiatan usaha hulu migas, sementara pengelolaan penerimaan negara dilakukan melalui mekanisme pemerintah. Karena itu Gali berharap kontribusi hulu migas dapat terus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Saudara, Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jaurisa menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para tokoh pejuang pemekaran Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Apresiasi ini disampaikan dalam momen peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar 4 Oktober 2026. Bupati mengatakan tepat 4 Oktober 1999, Kabupaten yang saat itu bernama Maluku Tenggara Barat resmi berdiri melalui Undang-Undang Pembentukan Daerah. Terbentuknya kabupaten ini merupakan hasil perjuangan panjang yang dilandasi kerja keras, pengorbanan, dan dedikasi para tokoh pemekaran serta seluruh elemen masyarakat.
9: Saya menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para tokoh pemekaran, para mantan bupati dan wakil bupati terdahulu, mantan pimpinan dan anggota DPRD yang terdahulu, serta para pejuang birokrasi yang telah meletakkan batu pertama dan fondasi pembangunan di daerah ini. Tugas kita hari ini dan ke depan adalah memastikan bahwa api perjuangan mereka tidak boleh padam.
0: Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk terus merawat dan melanjutkan semangat perjuangan para pendahulu demi mewujudkan masa depan generasi Tanimbar yang lebih baik. Sejalan dengan tema HUT ke-27, yaitu Tanimbar Berdaya, Adil dan Makmur, tema tersebut tidak boleh sekedar menjadi slogan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dan saudara, untuk mengetahui perakiran cuaca hari ini, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual bersama William. Selamat pagi, William.
10: Selamat pagi.
0: Silakan laporan Anda.
10: Baik. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pada Senin 12 Oktober 2026. Untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara didominasi dengan kondisi cuaca berawan, disertai dengan potensi asap dengan kategori sedang. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin bertiup dari arah tenggara dan kecepatan mencapai hingga 20 km per jam. Tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori rendah. dengan nilai 0,5 hingga 1,25 meter. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Berbanyak minum air putih, tutup jendela saat asap terasa pekat. Bagi kelompok rentan, anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita gangguan pernapasan, disarankan mengurangi aktivitas luar ruangan. Sedangkan untuk pengguna jalan, transportasi laut, dan penerbangan, agar selalu waspada jika terjadi penurunan jarak pandang secara signifikan. Masyarakat dihimbau agar selalu memperbarui informasi dari BMKG serta instansi terkait untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi khususnya karhutlah dapat dilakukan dengan baik. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Kadal Satu Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Laporan perakhiran cuaca langsung dari Stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual bersama William. Terima kasih William.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pembangunan dapur makan bergizi gratis MBG di Maluku Tenggara dan Kota Tual terus berjalan dengan 34 dari total 77 titik telah rampung 100% dan bersiap memasuki tahap operasional. Festival Pesona Metiki 2026 dinilai memberikan dampak nyata bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Maluku Tenggara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Devi Kalmaskosu dan Pitu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: angin dan juga bantuan terkait dengan sumur, bantuan penggalian sumur supaya masyarakat juga bisa aktivitasnya bisa kembali normal.
1: Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andrias menambahkan, industri perbankan bersama Bank Indonesia menyatakan dukungan terhadap upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintah daerah, petugas dan relawan yang terus bekerja keras menangani dampak karhutla. Yuliansa mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan wujud kebersamaan dan komitmen untuk turut berkontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki, meskipun belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan di lapangan.
2: Di Bank Indonesia sudah juga menyampaikan kepada warga terdampak di Kameo Baru dan juga di Kelampangan berupa balos, jasadar dan juga posofis kakas. Jadi warga kedua turan tersebut alhamdulillah bisa memeriksakan diri kesehatannya.
1: Kegiatan penyerahan bantuan kemanusiaan kepada petugas BPBD, perwakilan desa Kelampangan dan desa Kamelo Baru, selain dihadiri pimpinan SOPD di lingkungan kota, lurah dan camat, juga dihadiri wali kota Palangkaraya Fairit Nafarin, kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andrias, kepala OJK Kalteng Primandanu Pebrian Ajis, serta direktur utama Bank Kalteng Mas Livansa. Sabela Indah Sari melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kami hadirkan informasi berikutnya. Anggota BAKN DPR, Fosi Amro, menilai Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangannya. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi terkendali. Hayatun Sofyan melaporkan.
1: Kebon Roy ini adalah pasar SP2KP.
2: Perum Bulog memastikan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi aman dan harga relatif terkendali. Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani saat meninjau pasar Kebon Roy Minggu 11 Oktober 2026 menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan langsung, sejumlah komoditas dinilai masih berada pada kisaran harga yang cukup baik. Selain memantau harga, Bulog juga memastikan ketersediaan stok masih menjadi perhatian utama. Menurut Rizal, stabilitas pangan tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga kemampuan pasar memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terganggu kelangkaan barang. Salah satu komoditas yang turut diperiksa ialah minyak kita, minyak goreng bersubsidi yang banyak dibutuhkan masyarakat. Dari hasil peninjauan, produk tersebut terlihat tersedia di hampir seluruh kios yang dikunjungi. Bulog menilai pengawasan harga dan distribusi terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat, terlebih perubahan pemerintahan pada komoditas tertentu dapat memengaruhi harga di tingkat pasar.
1: Saya perhatikan di NTB, khususnya di Mataram, harga-harga sembako cukup aman, terkendali, dan saya nyatakan tersedia dengan banyak.
2: Sementara itu, untuk membantu peternak menekan biaya pakan, pemerintah akan menambah kuota jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebanyak 150 ribu ton secara nasional. Tambahan kuota ini menyusul habisnya alokasi sebelumnya sebesar 200 ribu ton. Jagung SPHP dijual dengan harga Rp5.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga jagung umum yang mencapai sekitar Rp8.000 per kilogram.
1: Nah, ya, kalau jagung sesuai arahan dari hasil rapat koordinasi terbatas dipimpin Pak Menko Pangan, bahwa untuk jagung SPHP diberikan penambahan kuota, yaitu karena kebutuhan MBG yang begitu besar untuk kebutuhan ayam dan telur, sehingga para peternak-peternak mikro perlu adanya dukungan tambahan jagung-jagung yang murah untuk pakan ternak, yaitu melalui jagung SPHP yang disiapkan oleh pemerintah.
2: Bulog bersama Satgas Pangan juga akan terus melakukan pengawasan rutin untuk menjaga stabilitas harga, memastikan kualitas barang, dan menjamin ketersediaan bahan pokok di pasaran. Rizal menegaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan menjelang hari besar keagamaan, tetapi berlangsung secara berkelanjutan untuk melindungi konsumen.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan Klaten Tengah di Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten. Adam Sutanto melaporkan.
3: Termukan Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya. Jadi kita pastikan dari SPPG itu udah suhunya udah kayak udah ada standarnya lah dari kami gitu, jadi udah sesuai gitu.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan Klaten Tengah Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan Klaten Tengah Ambrosius Madaika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
3: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu, trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang, siswa sangat antusias. Hari pertama itu, paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah, kayak kerja kita pemusnah gimana, nah, dari anak itu antusias sekali.
4: Dikatakan pula, petugas SPPG hanya menyiapkan kesekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya, untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan Prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara Prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
5: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak Prasmanan.
4: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia Fajar Iswadim merasa gembira dengan MBG Prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil. Antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
0: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa sembako, masker, vitamin, dan dukungan penyediaan air bersih bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Sabila Indasari menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan juga dari Bank Indonesia dan juga teman-teman dari FKIJK dan BNPD untuk terselenggaranya bantuan kemanusiaan dan juga dukungan untuk penanganan karhutla pada pagi hari ini.
7: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah BMPD Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla berupa bantuan pangan bencana karhutla di Kota Palangkaraya. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian industri jasa keuangan sekaligus dukungan terhadap upaya penanganan karhutla yang masih berlangsung di wilayah kota. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan diserahkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya serta disalurkan langsung kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Kelampangan dan Kameloh Baru. Bantuan yang diberikan meliputi paket sembako, masker, vitamin, serta dukungan penggalian sumur untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
8: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama BMPD dan Badan Musyawarah Perbankan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mana di inisiasi dari Bank Indonesia, dari BJK Kalimantan Tengah dan juga Bank Intalteng Kalimantan Tengah. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kebahagiaannya. Jadi ada tadi penyerahan bantuan kepada pelawan khususnya di kelurahan yang terdampak karhutla dan yang cukup parah di Kota Palangkaraya.
7: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Pebrian Ajis, selaku perwakilan FKIJK dan BMPD Kalimantan Tengah, mengatakan pihaknya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah TNI, Polri, hingga relawan yang telah bekerja keras di lapangan mengatasi kebakaran serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, keterlibatan industri jasa keuangan merupakan wujud kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekaligus dukungan bagi petugas di lapangan. Sinergi diharapkan dapat meringankan beban warga, membantu memenuhi kebutuhan dasar, serta mendukung kelancaran upaya penanganan karhutla di Palangkaraya.
6: Beberapa bantuan itu kami serahkan ke BPBD Kota, kemudian juga langsung ke masyarakat, yaitu di Desa Kameloh dan Desa Kelampangan. Tadi bantuannya antara lain berupa ada sembako, kemudian juga alat-alat pendukung kesehatan seperti masker, vitamin, dan juga bantuan terkait dengan sumur, bantuan penggalian sumur supaya masyarakat juga bisa aktivitasnya bisa kembali normal.
7: Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andreas menambahkan, industri perbankan bersama Bank Indonesia menyatakan dukungan terhadap upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintah daerah, petugas dan relawan yang terus bekerja keras menangani dampak karhutla. Yuliansa mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan wujud kebersamaan dan komitmen untuk turut berkontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki, meskipun belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan di lapangan.
9: Di Bank Indonesia sudah juga menyampaikan kepada warga. warga terdampak ya, di Tameo Baru dan juga di Kelampangan, berupa balos, jasada dan juga pos office kakas. Jadi warga kedua kelurahan tersebut alhamdulillah bisa memeriksakan diri kesehatannya.
7: Kegiatan penyerahan bantuan kemanusiaan kepada petugas BPBD, perwakilan Desa Kelampangan dan Desa Kamelo Baru, selain dihadiri pimpinan SOPD di lingkungan kota, lurah dan camat, juga dihadiri Wali Kota Palangkaraya Fairit Navarin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansah Andreas, Kepala OJK Kalteng Primandanu Pebrian Ajis, serta Direktur Utama Bank Kalteng Mas Livansah. Sabela Indah Sari melaporkan.
0: Warga Gondang dan Ngerampal Saragen berupaya membangun perlintasan sebidang untuk membuka akses vital yang terisolasi rel ganda Solo-Surabaya. Mulato Isan melaporkan.
10: Dan pihak kereta api itu kan tutup jabut berpuluh-puluh tahun, gak selesai. Nah terus akhirnya masyarakat menghadap saya.
11: Warga Duku Keten, Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang bergotong royong membangun perlintasan kereta api sebidang secara swadaya. Pembangunan perlintasan yang berlokasi di antara stasiun Kebon Romo Ngerampal dan stasiun Gondang itu menjadi angin segar bagi warga karena membuka kembali akses vital yang menghubungkan Duku Keten, Desa Wonotolo, Gondang dengan Duku Kepoh, Desa Bener, Kecamatan Ngerampal. Akses antar desa dan antar kecamatan tersebut sebelumnya sempat terisolasi akibat pembangunan jalur rel ganda double track Solo-Surabaya. Sebelum adanya perlintasan itu, warga dari kedua kecamatan terpaksa harus memutar hingga belasan kilometer untuk beraktivitas sehari-hari maupun mengangkut hasil pertanian. Pembangunan perlintasan swadaya ini diinisiasi oleh tokoh masyarakat Gondang Kiai Haji Syarif Hidayatullah atau Abah Syarif, serta mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kabupaten Sragen Bombong Lukito Samudro. Syarif mengungkapkan bahwa persoalan penutupan jalan ini sudah berlangsung lama dan diwarnai dinamika antara masyarakat dengan pihak perkeretaapian. Melihat keluhan warga yang tak kunjung usai, ia bergerak memfasilitasi komunikasi hingga ke tingkat jajaran dinas terkait dan pimpinan daerah. Ia menegaskan pentingnya mempertahankan akses jalan historis karena akses tersebut sangat vital antar kedua desa. Syarif juga menekankan bahwa seluruh pembangunan perlintasan itu murni berasal dari swadaya dan semangat gotong royong masyarakat setempat. Pembangunan itu direspon positif oleh pihak terkait dan diharapkan segera dilengkapi fasilitas pendukung resmi.
10: Ya, telepon di Bupati, tak sopan nih. Terus aku ngomong ke Bupati, Pak Bupati, jalan kereta api itu lebih duluan jalan terkait manusia. Sikilku yo liwat kono, sikile pakku liwat kono, sikile mbahku liwat kono. Boleh bisa kereta api, tapi jalan manusia yo jangan dibunuh, jangan dipantoki, harus dibuka. Aku gitu. Akhirnya alhamdulillah Pak Bupati pun bahas urusan dewe karo Gus Bombong. Sehari dua hari kerjakan ini. Tapi ini murni dari rakyat loh ya, pos padaya Bombong.
11: Inisiatif dan perjuangan itu menyulut rasa haru dan syukur dari warga sekitar. Ketua RT setempat Abdul Wahab menyatakan bahwa masyarakat sangat lega setelah sekian lama memperjuangkan pembukaan jalur tersebut. Ia menambahkan tanpa adanya pengawalan dan dukungan dari tokoh masyarakat serta wakil rakyat setempat, aspirasi warga akan sulit realisasi. Ini warga kedua kecamatan menatap optimis kemudahan akses mobilitas harian serta peningkatan perekonomian di sektor pertanian.
12: Kalau ditutupnya sudah lama Pak?
13: Sudah lama itu. Lama. Semenjak ini, rel ganda ini memang itu tutup. Sudah berapa kali ditutup. Dan terakhir, jabut demo memang demo. Ketan demo itu rame-rame. Nanti sekarang sudah diperhatikan. Sekalian Bapak Abah Syarif sudah merjuangkan sampai Pak Bupati kalau sampai diperintahkan.
11: Nantinya perlintasan sebidang itu tidak hanya dirancang untuk dilintasi sepeda motor, tetapi juga dapat dilalui kendaraan besar pendukung akses ekonomi dan pertanian warga. Keberadaan jalur ini secara signifikan memangkas jarak tempuh yang semula harus memutar hingga 15 km menjadi sekitar 10 km atau bahkan lebih singkat. RRI Surakarta, Mulut Isan, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya Dedi dari Ponorogo, Jawa Timur. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto. Putri saya penerima manfaat MBG untuk balita yang saat ini berusia 3 tahun. Selama program MBG ini, putri saya mendapatkan makanan yang baik dari nilai gizi, protein, dan juga vitamin. Saya berharap meskipun MBG sangat baik buat balita, semoga ke depan teman-teman SPPG yang mendistribusikan MBG lebih teliti, memastikan bahwa makanan yang terdistribusi ke anak-anak balita lebih terjaga keamanan, kesehatan pangan, dan kebersihannya.
2: Saya Farel kelas 1 SMP di SMP Negeri 1 Dulopo. Terima kasih Pak Presiden Prabowo sudah memberikan MBG kepada kami para siswa. Menunya enak-enak dan bergizi, dan buah dan susu juga. Semoga MBG ada terus. Dengan MBG saya tidak lagi beli nasi untuk makan siang. Jadi bisa saya tabung, lalu saya juga ikut cek kesehatan gratis. Terima kasih Pak Presiden.
3: Nama saya Intas Setiawati, selaku pelaku UMKM di Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dan juga sebagai supplier di SPPG wilayah kami setempat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden dan juga kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Harapan kami, makan bergizi gratis ini bisa terus berjalan dan manfaatnya bisa diterima dan dirasakan oleh anak-anak, masyarakat, dan dalam pengembangan usaha kami. Di sini kami sangat merasa bangga bisa ikut berkontribusi di dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bukan hanya dalam usaha kami, kami juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga di wilayah sekitar kami dan juga bisa membantu perputaran perekonomian di wilayah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
5: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
4: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
5: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
4: Oh iya ya, bener juga.
5: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
4: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
5: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
6: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
7: Waspadai longsor. Pada tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 2.900 lebih bencana terjadi di Indonesia yang didominasi bencana hidrometeorologi. Dan jumlah itu tercatat 572 longsor yang menyebabkan korban jiwa. Longsor merupakan salah satu bencana hidrometeorologi berupa peristiwa geologi pergerakan material tanah atau batu. Longsor rentan terjadi di wilayah perbukitan saat cuaca beralih dari kemarau menuju penghujan. Antisipasi yang bisa dilakukan, tidak menebang pohon di lereng bukit, jangan mengeruk tanah tebing secara tegak lurus, dan tidak mendirikan bangunan berdekatan dengan bukit.
8: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
7: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
9: Indonesia menyapa pagi.
10: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudy Zain bersama Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Reporter kami akan menyampaikan informasi-informasi terkini yang nanti kami akan hadirkan dalam sesi Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI, dan juga kami telah menyiapkan topik-topik perbincangan yang nanti juga kami berikan kesempatan Anda untuk memberikan pendapat, sorotan terkait dengan topik-topik yang menurut Anda menarik. Dan silakan, Anda juga terus dapat berbagi informasi pada pagi hari ini dengan menyampaikan informasi yang Anda miliki melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kini kami akan ajak Anda menyimak informasi reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
9: Warta Nusantara.

0: Pemerintah Provinsi Kota Jayapura terus melakukan pendataan terpadu terhadap masyarakat di 14 kampung untuk memastikan program pelayanan dan bantuan pemerintah tepat sasaran. Lina Umasugi dari Jayapura melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jayapura melalui tim terpadu lintas OPD Kamis pagi melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah di Kampung Koya Tengah. Pendataan ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, stunting, administrasi, kependudukan, hingga kondisi lingkungan dan sosial ekonomi keluarga. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan pendataan tersebut bertujuan memperoleh data yang lengkap dan valid sebagai dasar pemerintah menentukan program intervensi sesuai kebutuhan masyarakat. Nah,
2: ini nanti data menjadi acuan kita untuk melakukan program kegiatan sentuhan berikutnya. Paling tidak jangka pendek adalah langkah-langkah kita menyangkut kaitan dengan kesehatan. Nah, ketika tim ini sudah pulang dari lokasi dan data sudah masuk di pemerintah daerah, maka tentu kita tahu mana yang samurat, mana yang malaria, mana yang demam, mana yang sakit stroke misalnya dan seterusnya. Nah, inilah tugasnya di kesehatan sebagai leading sector, intervensi langsung melalui puskesmas terdekat untuk menyentuh rumah-rumah yang berdampak itu.
1: Rustan menambahkan pendataan harus dilakukan secara humanis agar masyarakat bersedia memberikan informasi yang benar mengenai kondisi keluarganya. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Yuliana Napitupulu menjelaskan pendataan dilakukan menggunakan satu dokumen melalui aplikasi dengan melibatkan sejumlah OPD sesuai bidang tugas masing-masing. Untuk Kampung Koya Tengah, pendataan ditargetkan berlangsung selama 4 hari dengan sasaran 867 kepala keluarga. Yuliana mengatakan keterlibatan puskesmas juga diperlukan agar persoalan kesehatan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
3: Ini akan kita lihat langsung di masyarakat mengenai kesehatannya, mengenai anak-anak, berapa yang bersekolah, kemudian berapa angka pengangguran, kemudian bagaimana kondisi lingkungan rumah, bahkan juga bagaimana pencaharian daripada kepala keluarga. Nah, itu yang kita lakukan pendataan, lalu nanti kita satukan di dalam satu dokumen yang ada dalam aplikasi yang sudah kita buat. Dari situ nanti kita lihat kondisi permasalahan apa yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di kampung tersebut. Nah, ini yang akan kita angkat nanti melalui kampung ke tingkat musrembang untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
1: Kampung Koya Tengah merupakan kampung ke-9 dari 14 kampung yang menjadi sasaran pendataan sepanjang 2026. 8 kampung sebelumnya telah menyelesaikan proses pendataan, sementara 5 kampung lainnya masih akan menyusul. Pemerintah Kota Jayapura menargetkan seluruh pendataan di tingkat kampung rampung tahun ini. Selanjutnya pada 2027, intervensi pelayanan direncanakan diperluas hingga tingkat kelurahan dengan menyesuaikan kemampuan dan anggaran daerah. Lina Umasugi melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendukung penuh percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dari Merauke, Jessica Ardana melaporkan.
1: Puluhan dapur Satuan Pelayanan Gizi di Papua Selatan saat ini telah siap beroperasi meski belum dapat berjalan menyusul terkendala izin operasi. Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua Selatan Bidang Otonomi Jamur Mias mengatakan kesiapan operasi puluhan SPPG tersebut masih terkendala izin operasi. Pemprov Papua Selatan berharap izin tersebut dapat segera diberikan sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat dapat memperoleh program makan bergizi gratis dengan baik. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan kepada wilayah 3T karena masih banyak masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di kampung-kampung yang membutuhkan pemenuhan makanan bergizi gratis. Ia menyebutkan sebagian besar anak-anak di sekolah kampung merupakan anak asli Papua yang membutuhkan dukungan melalui program tersebut.
2: Dua dapur. Nah, sesungguhnya masih banyak masyarakat kita yang punya kebutuhan. Dan banyak dapur juga yang sudah diusahakan, tapi sampai saat ini belum mendapatkan izin dan belum diperbolehkan untuk beroperasi. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, kami pemerintah Provinsi Papua Selatan mendukung secara penuh kiranya ketika Bapak dari Badan Gizi Nasional kembali ke pusat dapat memberikan izin kepada dapur-dapur yang sampai saat ini sesungguhnya mereka sudah siap tapi belum beroperasi.
1: Sementara Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan Damianus Katayu menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis tidak hanya penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah, tetapi juga dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat asli Papua. Ia mengatakan program MBG di Papua Selatan telah berjalan dan menyasar anak-anak sekolah mulai dari tingkat dasar hingga SMA. Menurutnya, pelaksanaan MBG perlu melibatkan masyarakat dalam rantai pasok bahan pangan yang dibutuhkan dapur SPPG, komoditas sayur-sayuran, ikan, daging, telur, dan ayam dinilai dapat menjadi bagian dari penggerak ekonomi masyarakat asli Papua.
2: Ini launching pertama yang dilaksanakan pada MBG dan juga di beberapa daerah. SMA Yos dan Polsek Kelapa ini, dua tempat yang akan di-launching pada hari ini. Nah, hal yang terpenting bagi kami itu adalah bagaimana rantai pasok seperti para ekonomi bagi asli Papua. Terlepas dari itu isi kepada anak-anak, tetapi juga rantai pasok bagi perputaran ekonomi untuk orang asli Papua. Sehingga kami berharap dengan adanya adanya PGN ini kita mendorong rantai pasok ekonomi bagi perputaran ekonomi di tingkat Papua ya. Nah, sedang mendorong ekonomi misalnya sayur-sayuran, ikan, daging.
1: Damianus menekankan manfaat program MBG tidak hanya dilihat dari pemenuhan gizi anak di sekolah saja, tetapi juga dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Ia berharap orang tua dapat memperoleh manfaat ekonomi melalui keterlibatan dalam penyediaan bahan pangan maupun terbukanya lapangan pekerjaan. Majelis Rakyat Papua Selatan berharap program MBG dapat berjalan secara berkelanjutan dengan memberikan manfaat ganda bagi masyarakat, yakni meningkatkan pemenuhan gizi anak sekolah, sekaligus mendorong perputaran ekonomi dan kesejahteraan keluarga di Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pameran Dagang Lokal 2026 mendorong promosi produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pati Alwarin dari Manokwari melaporkan.
3: Pendengar, Pameran Dagang Lokal 2026 menjadi kesempatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Papua Barat untuk memperkenalkan produk unggulan sekaligus memperluas jangkauan pemasaran. Pameran yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat ini menghadirkan beragam produk lokal, mulai dari kopi asal Kampung Kuau, Distrik Mokuam, Kabupaten Manokwari, hingga aneka kue berbahan dasar sagu dan buah merah. Salah satu peserta, Dominitus Wiem, petani kopi dari Kampung Kuau, mengaku senang karena produknya dapat diperkenalkan kepada masyarakat melalui pameran tersebut. Ia berharap kopi Kuau semakin dikenal luas dan mendapat dukungan pemerintah, terutama berupa peralatan, pengolahan, serta penyajian kopi. Menurutnya, dukungan peralatan dapat membantu petani mengembangkan usaha, tidak hanya dalam produksi biji kopi, tetapi juga dalam penyajian kopi sebagai barista.
4: Kami bisa tampil di Hadi dan juga sudah bisa terkenal di Manokwari, bahkan di Indonesia juga beberapa teman yang sudah bisa beli dan promosikan di sana. Dan juga kami banyak terima kasih karena kopi ini bisa disukai banyak peminat kopi juga. Ya, harapan di sini ya semoga ke depan bisa ada bantuan-bantuan macam dari pemerintah untuk kita alat-alat kopi khususnya untuk barista, sehingga kita bisa hanya saja sebagai petani tetapi bisa sebagai pelaku barista begitu.
3: Sementara itu, pelaku UMKM lainnya, Ibu Ruth, pemilik dapur Bunda Ruth, memperkenalkan aneka kue berbahan lokal termasuk kek buah merah dan kue berbahan dasar sagu dengan berbagai varian rasa. Ia mengatakan keikutsertaannya dalam pameran tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat yang lebih luas. Produk dapur Bunda Ruth juga dapat dipesan sesuai kebutuhan pelanggan.
5: Senang sekali karena saya bisa bergabung di sini, kemudian banyak hal yang saya paham dan mengerti. Terus jualan-jualan saya pada hari ini banyak dikenal orang tentang cake dari buah merah. Terus kue susu juga ada yang dari buah merah seperti begini, ada yang dari coklat. Bahan dasarnya kita buat dari sagu, jadi bahan lokalnya semua ini dari sagu, tinggal dicampur dari coklat, kemudian yang ini original.
3: Melalui pameran dagang lokal 2026, para pelaku UMKM berharap produk lokal Papua Barat semakin dikenal, memiliki nilai tambah, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Dukungan pemerintah, promosi berkelanjutan, serta pengembangan kemampuan pelaku usaha dinilai penting untuk mendorong UMKM naik kelas. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penanganan kampung narkoba di Makassar perlu disertai penegakan hukum dan pemulihan sosial untuk memutus jaringan ekonomi ilegal. Dari Makassar, Aan Febriansyah melaporkan.
6: Penanganan kampung narkoba di Kota Makassar dinilai tidak cukup hanya melalui penindakan hukum dan penangkapan pelaku. Diperlukan langkah pemulihan sosial untuk memutus jaringan ekonomi ilegal sekaligus mencegah peredaran narkoba kembali terjadi di lingkungan masyarakat. Sosiolog Ansar Aminullah menilai penggerebekan kampung narkoba di Kecamatan Talok Makassar yang mengamankan 104 orang menunjukkan adanya persoalan sosial yang lebih kompleks. Menurutnya, fenomena tersebut berkaitan dengan terbentuknya ekosistem ekonomi ilegal yang melibatkan jaringan distribusi, kepercayaan antar pelaku, hingga mekanisme perlindungan aktivitas mereka.
7: Bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba itu tidak cukup hanya diukur dari jumlah orang yang diamankan, akan tetapi dari kemampuan pencegahan berulang serta memulihkan pengguna, meskipun ini bukan pekerjaan penting dan mudah. Dan yang paling penting adalah melindungi warga serta membangun kembali lingkungan sosial yang sehat.
6: Ansar juga mengingatkan penyebutan suatu kawasan sebagai kampung narkoba berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap seluruh warga yang tinggal di wilayah tersebut. Karena itu, penegakan hukum perlu diiringi dengan upaya pemulihan pengguna, perlindungan masyarakat, serta pembenahan lingkungan agar kawasan tersebut terbebas dari aktivitas narkoba secara berkelanjutan.
0: Atasi bau dan ancaman kebakaran, pengelola TPA Bontoramba Maros intensifkan penataan timbunan sampah. Dari Makassar, Kristianto melaporkan.
8: Pengelola tempat pemprosesan akhir atau TPA Bontoramba, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros rutin melakukan penataan dan pengurukan timbunan sampah untuk mengurangi bau menyengat serta mengantisipasi risiko kebakaran di tengah musim kemarau. Pengawas lapangan TPA Bontoramba, Muhammad Ahmad Fudail mengatakan, penataan dilakukan setiap 7 hari menggunakan 2 unit alat berat jenis ekskavator PC-195 dan PC-135. Selain meratakan dan menutup timbunan sampah dengan tanah, pengelola juga memasang jaringan pipa untuk mengalirkan gas metan hasil pembusukan sampah yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.
9: Bisa dikategorikan kontra landfill. Artinya kalau pengerukan untuk pengurangan bau dan penyerapan untuk gas pembuangan.
8: Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Maros tidak lagi melakukan pendinginan timbunan sampah secara rutin setiap kan. Setelah kondisi TPA dalam sebulan terakhir dinilai lebih relatif aman. Kasih Sarana Prasarana dan Informasi Damkarmat Maros M. Ilham Alimsa mengatakan pihaknya tetap siap melakukan pendinginan berdasarkan permintaan pengelola TPA, terutama jika ditemukan titik api atau kondisi yang berpotensi membahayakan.
10: Sebulan terakhir ini kami melihat kondisinya sudah aman sehingga kita tidak lagi melakukan sekali seminggu tapi berdasarkan permintaan.
8: Muhammad Ahmad Fudail berharap adanya penambahan alat berat atau penataan sampah lebih optimal seiring volume sampah yang terus masuk setiap hari. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyongsong peringatan Hari Guru Nasional, Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Gorontalo mendorong para guru untuk mengikuti anugerah guru berprestasi tingkat nasional. Taufik Usman dari Gorontalo melaporkan.
11: Menyongsong peringatan Hari Guru Nasional atau HGN tahun 2026, Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Gorontalo mendorong para guru dan tenaga kependidikan untuk berpartisipasi dalam program Anugerah Guru Berprestasi Tingkat Nasional. Program ini menjadi kesempatan bagi pendidik untuk menunjukkan dedikasi, kreativitas, serta inovasi yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Gorontalo, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamzah Hipi kepada RRI kemarin mengatakan program penghargaan HGN tahun ini menyediakan 10 tema yang dapat dipilih peserta sesuai pengalaman dan praktik baik yang telah diterapkan di lingkungan pendidikan. Tema tersebut mencakup berbagai isu pendidikan yang berkembang saat ini, diantaranya pembelajaran mendalam, PMK coding, hingga bahasa isyarat. Guru dan tenaga kependidikan dapat memilih tema yang paling relevan dengan inovasi maupun pengalaman mereka selama menjalankan tugas.
12: Guru-guru yang berprestasi dengan dua kategori, yaitu apresiasi transformatif, kemudian apresiasi indikatif, kemudian anugerah guru. Di apresiasi transformatif ini khusus untuk guru dan tenaga pendidikan yang punya praktik baik. Ya, jadi kita ada 10 tema. 10 temanya yang pertama adalah pembelajaran mendalam, ada PMK coding, kemudian ada pendidikan inklusif, dan di situ ada bahasa isyarat, kemudian ada pembelajaran STEAM, kemudian ada 7 kebiasaan manusia hebat, kemudian kita ada bimbingan konseling, dan sebagainya. Dari 10 tema itu, guru memilih satu tema yang untuk diikutkan lomba.
11: Hamzah Hipi juga menyampaikan, tersedia kategori aspirasi dedikatif yang ditujukan bagi guru dan tenaga kependidikan dengan masa pengabdian lebih dari 10 tahun. Melalui kategori tersebut, para pendidik yang telah lama mengabdi memiliki kesempatan untuk membagikan pengalaman dan praktik baik kepada masyarakat pendidik yang lebih luas. Menurut Hamzah, program penghargaan HGN ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi guru dan tenaga kependidikan, tetapi juga menjadi dorongan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keterbatasan infrastruktur di wilayah kepulauan dan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dipo Dwi Perkasa dari Tahuna melaporkan.
1: Keterbatasan infrastruktur di wilayah kepulauan dan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat guru untuk mendidik generasi muda. Pemenuhan sarana pendidikan dan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik dinilai penting untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan di wilayah perbatasan. Guru SMP Negeri 31 Atap Tabukan Selatan Tengah Julianto Janharis Haribae mengatakan, keterbatasan infrastruktur di Pulau Beng Darat khususnya akses listrik bagi masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk terus mendidik dan mendorong perkembangan peserta didik.
2: Di kepulauan juga harus memakai statement seperti petani. Kita juga harus penuh dengan semangat. Jadi meskipun di daerah yang terbatas, mungkin seperti di daerah saya itu di Pulau Beng Darat itu tidak ada listrik. Listrik belum masuk sampai di Pulau Beng Darat sampai saat ini. Jadi dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, dari situlah kita akan bisa tetap fokus untuk mendidik supaya anak-anak murid itu bisa berkembang.
1: Meski menghadapi keterbatasan akses listrik di lingkungan masyarakat, SMP Negeri 31 Atap Tabukan Selatan Tengah telah menerima bantuan pembangkit listrik tenaga surya dari pemerintah pusat. Selain itu, pihak sekolah memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk menyediakan layanan internet Starlink guna menunjang akses informasi dan pengembangan kualitas pembelajaran. Dukungan infrastruktur tersebut membantu guru mengoptimalkan proses pembelajaran. Namun pemerataan akses fasilitas dasar dan sarana pendidikan bagi masyarakat di wilayah kepulauan masih menjadi tantangan. Sementara itu, pemenuhan infrastruktur pendidikan perlu berjalan beriringan dengan perhatian terhadap kesejahteraan guru. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, J.W. Adrian, menyebutkan persoalan tunjangan khusus bagi sebagian guru di wilayah kepulauan masih dalam tahap komunikasi.
3: Mungkin yang menjadi persoalan bagi yang di kepulauan tetapi belum menerima PKG. Nah, itu yang masih sementara kami komunikasikan.
1: Pemenuhan infrastruktur pendidikan mulai dari akses listrik, jaringan internet hingga sarana pembelajaran perlu berjalan beriringan dengan perhatian terhadap kesejahteraan guru. Dengan dukungan sarana yang memadai dan pemenuhan hak tenaga pendidik, pemerataan kualitas pendidikan di wilayah kepulauan dan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan dapat terus ditingkatkan. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di Podio Perkasa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
5: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
6: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
7: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
6: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
7: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
6: Oh iya ya, bener juga.
7: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
6: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
7: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
8: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
9: Waspadai longsor. Pada tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 2.900 lebih bencana terjadi di Indonesia yang didominasi bencana hidrometeorologi. Dan jumlah itu tercatat 572 longsor yang menyebabkan korban jiwa. Longsor merupakan salah satu bencana hidrometeorologi berupa peristiwa geologi pergerakan material tanah atau batu. Longsor rentan terjadi di wilayah perbukitan saat cuaca beralih dari kemarau menuju penghujan. Antisipasi yang bisa dilakukan, tidak menebang pohon di lereng bukit, jangan mengeruk tanah tebing secara tegak lurus, dan tidak mendirikan bangunan berdekatan dengan bukit.
10: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya, Indonesia dan Mesir menyepakati pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku dari 15% menjadi 1,5%. Banjir bandang kembali menerjang Nepal setelah tanah longsor menutup aliran sungai Budi Gandaki. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Ekonomi Kreatif berkomitmen untuk memperkuat ekosistem penerbitan melalui perlindungan hak cipta dan komersialisasi kekayaan intelektual. Selain itu ditargetkan perluasan akses, pembiayaan, dan pasar bagi pelaku industri penerbitan. Informasi mancanegara, banjir bandang kembali menerjang Nepal setelah tanah longsor menutup aliran sungai Budi Gandaki. Belasan rumah dan sejumlah jembatan dilaporkan hanyut, sementara otoritas tempat mengimbau warga di sepanjang aliran sungai untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Informasi dari dunia olahraga, seluruh tiket balapan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang berlangsung 9 hingga 11 Oktober 2026 dilaporkan habis terjual. Tingginya minat penonton memperkuat daya tarik MotoGP Mandalika sebagai ajang balap motor kelas dunia dan wisata olahraga Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dan Mesir Abdel, maksud kami, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan

0: selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif, kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
3: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
0: Indonesia dan Mesir juga menandatangani jumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan.
6: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Dan berikut Alfred Stutter melaporkan informasi selengkapnya.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Kulista Kisra melaporkan selengkapnya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu Heli Waterbombing MI-172 dan Heli Waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau 1:30 siang. Andi menjelaskan helikopter Mi-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul 1:30 siang sampai 5:30 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: CPN 8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai subuh dan siang 5 hari.
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kemarau panjang menyebabkan ratusan hektar sawah di Kabupaten Lebak, Banten terancam gagal panen. Dan berikut Jalia Winarti melaporkan selengkapnya.
14: Musim kemarau panjang menyebabkan lahan pertanian di Desa Cikesik, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak mengalami kekeringan hingga fuso. Salah seorang petani, Sarko, mengaku 24 kotak sawah miliknya gagal panen karena tanaman padi mati kekeringan air. Menurut Sarko, hujan tidak turun selama berbulan-bulan, bahkan saluran irigasi dan sumber air di sekitar pesawahannya turut mengering.
15: Kalau kemarau begini nih, terus terang aja gitu, kalau belum ada hujan, nggak bisa nanam padi, dikarenakan boro-boro padi, jukut juga mati. Sekarang saya punya 24 kotak saya nanam padi, udah sekitar 2 bulan itu sampai sekarang belum ada air, mati, iya puso.
14: Akibat gagal panen, sebagian petani terpaksa membeli beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar menyebut sekitar 341 hektar lahan pertanian terdampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan penanganan melalui program irigasi perpompaan. Upaya tersebut berhasil memulihkan sekitar 14 hektar lahan pertanian.
16: Kemarin, ya, dari hasil pantauan yang dilakukan oleh POPT, petugas organisme pengganggu tanaman atau tumbuhan, ya, memang terdampak hampir kurang lebih 341 hektaran lah, ya. Akan tetapi kita tertolongnya dari sekian banyak itu, ada beberapa ya kemarin itu 14 hektar lah, alhamdulillah bisa dipulihkan dengan irigasi perpompaan.
14: Petani berharap normalisasi aliran sungai Cilidah dan Binuangan serta perbaikan irigasi dapat membantu memenuhi kebutuhan air dan mencegah gagal panen berulang. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
4: Edukasi gizi berbasis pangan lokal diintensifkan untuk mendorong pencegahan stunting di wilayah Kediri, Jawa Timur. Dan berikut Anda Kesuma melaporkan selengkapnya.
17: Edukasi gizi berbasis pangan lokal terus didorong untuk meningkatkan pemahaman keluarga dalam memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan anak sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting di Kota Kediri. Hal ini dikembangkan oleh Prodi Kebidanan UNP Kediri di PAUD Buah Hati Kelurahan Pojok melalui edukasi pemanfaatan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar, seperti daun kelor yang menjadi salah satu alternatif untuk menambah variasi menu bergizi keluarga. Ketua Program Studi D3 Kebidanan Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dewi Nurmawati, menjelaskan bahwa daun kelor sendiri mengandung berbagai zat gizi, diantaranya vitamin A, vitamin C, folat, zat besi, dan juga kalsium. Kandungan tersebut dapat membantu melengkapi kebutuhan nutrisi ibu dan anak apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan juga seimbang. Pemanfaatan pangan lokal juga dapat menjadi pilihan keluarga untuk mengolah bahan makanan bergizi dengan lebih mudah.
18: Kita membahas tentang pemanfaatan Moringa oleifera atau yang biasanya disebut dengan daun kelor. Di mana daun kelor di sini bermanfaat sekali untuk ibu dan juga untuk anak. Kami tidak hanya melakukan sosialisasi dan mendistribusikan hasil olahan yang sudah kami buat, tapi kami juga melakukan screening tumbuh kembang yang sasaran kami adalah anak-anak PAUD, ada 37 peserta, di mana kami mengajari mahasiswa kami juga untuk melakukan atau mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan di institusi sehingga bisa diimplementasikan di lahan seperti ini.
17: Sementara itu, Ketua Yayasan PAUD Buah Hati Kelurahan Pojok, Sri Taswini, menilai bahwa edukasi kesehatan bagi orang tua diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengasuhan serta pemenuhan kebutuhan gizi anak.
19: Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk anak didik kami, juga orang tuanya, untuk membersamai, membimbing, untuk menciptakan anak-anak yang berkarakter, cerdas, berakhlakul karimah, dan menjadi generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab.
17: Upaya pencegahan stunting ini memerlukan perhatian berkelanjutan. Edukasi berbasis pangan lokal diharapkan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan bahan pangan di sekitar untuk mendukung kebutuhan gizi keluarga. Anang Kusuma melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Basnas Jawa Timur menggelar program pemeriksaan mata dan pembagian 1.000 kacamata gratis yang diperuntukkan bagi guru Taman Kanak-kanak, guru Raudatul Athfal, dan guru Taman Pendidikan Al-Quran. Andika Sana melaporkan selengkapnya.
20: Pemprov Jatim bersama Basnas Jatim memfasilitasi pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis bagi 1.000 guru TK, RA, dan TPQ. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara langsung meninjau proses pemeriksaan mata dan pemberian kacamata ini di Gedung Islamic Center Surabaya. Gubernur Khofifah menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian hari jadi ke-81 Pemprov Jatim. Ia juga mengapresiasi kolaborasi Basnas dan semua elemen, salah satunya di bidang kesehatan, yakni pemeriksaan mata dan pemberian kacamata ini.
21: Dengan melakukan pemeriksaan sekaligus memberikan kacamata gratis, tapi ada juga yang harus dirujuk. Ini kerjasamanya dengan Sutomo, dengan RSMM, kalau kacamata. Jadi betapa sinergi Basnas dengan berbagai elemen ini sangat penting, dan kami tentu menyampaikan terima kasih karena ini bersama-sama didedikasikan dalam rangkaian hari jadi Pemprov Jawa Timur yang ke-81.
20: Bukan tanpa alasan, Basnas Jatim secara spesifik kegiatan ini ditujukan kepada para guru TK, RA maupun TPQ. Ketua Basnas Jatim M. Ghafirin menuturkan, hal ini sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada para pendidik bangsa.
22: Guru kita kenal, kesejahteraannya masih butuh perhatian. Beda dengan profesi selain guru. Maka ada istilah guru pahlawan tanpa tanda jasa. Itulah alasan kenapa kami dari Basnas memilih guru yang kami beri perhatian berupa kacamata standar optik pada hari ini.
20: Melalui program ini, Pemprov Jawa Timur dan Basnas Jatim memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan layanan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
4: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami menyimak informasi aktual dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Edi Wibowo. Saya pedagang pasar Legi Solo. Jual di sini kan berasal dari Boyolali. Ini semua kan petani lokal. Dampaknya buat MBG itu ya banyak positifnya, Om. Pokoknya dengan program MBG ini, alhamdulillah saya bisa memperkerjakan lagi karyawan lah.
2: Saya Fitri, saya dari Lemak Ijo, Kecamatan Karanglopo. Pada awal pertama saya jualan sembako, kelontong-kelontongan kecil-kecilan. Terus saya merubah, mengiklankan, menawarkan kepada SPPG untuk berjualan sembako. Alhamdulillah dengan program MBG, rezeki saya menjadi tambah berkah bagi dunia dan akhirat. Terima kasih.
3: Perkenalkan, saya Ibu Trisna dari KWT Mutiara Banuan Malang Jiwan Colomadu. MBG memberikan dampak yang positif untuk kelompok kami karena kami bisa memasok kebutuhan selada tentunya. Untuk MBG 3 hari sekali, biasanya itu 20 sampai 25 kilo kami pasok dengan harga Rp20.000 untuk hari ini ya, untuk saat ini. Harapan kami sebagai kelompok wanita tani nggih tentunya terus bisa berjalan MBG-nya biar kami juga terbantu dalam penjualan nggih. Tentunya itu jadi tidak kesusahan lagi untuk menjual, mencari tengkulak ataupun bakul-bakul yang membeli.
4: Sayang, kamu tahu enggak?
5: Apa tuh?
4: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
5: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
4: Contohnya nih yang
5: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
4: Kecil doang.
5: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
4: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
5: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
4: Oke, aku salah.
5: Jadi gak mood, aku mau
4: pulang.
5: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
6: Kata ayah, hutan Indonesia luas sekali, penuh pohon-pohon besar dan kayak manfaatnya buat kita. Hutan kita paru-paru kita. Bayangkan kalau paru-parunya rusak. Bencana di mana-mana.
7: Jangan tunggu bencana, saatnya hutan diselamatkan.
8: Hei, kok bengong?
9: Ayo, lagi mikirin apa?
10: Enggak, akhir-akhir ini panas banget ya. Tanaman jadi layu. Jadi ini lagi aku siramin.
8: Oh, tapi airnya dari tadi ngalir terus tuh.
10: Oh iya, lupa.
8: Lagi musim kemarau begini, airnya jangan dibuang-buang.
10: Jadi, aku nggak boleh siram tanaman?
8: Bukan nggak boleh, tanaman tetap perlu air. Tapi secukupnya aja. Jangan sampai airnya mengalir terus. Padahal tanahnya sudah basah banget tuh. Hampir mau banjir.
10: Oh, jadi yang penting jangan berlebihan aja.
8: Iya, apalagi saat kemarau. Persediaan air bisa lebih terbatas.
10: Berarti bukan cuma tanaman aja, tapi pemakaian air di rumah juga harus diperhatiin ya.
8: Iya, pakai seperlunya. Jangan sampai ada yang terbuang percuma.
10: Oke deh, mulai sekarang aku akan lebih perhatiin lagi.
11: Saat musim kemarau, air perlu digunakan dengan bijak. Gunakan air sesuai kebutuhan dan hindari pemakaian yang berlebihan. Hemat air karena setiap tetesannya berarti.
0: Dinamika olahraga.
12: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
13: Luar biasa, penampilan pemukau, serangan yang sangat baik. terbaik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Banjir bandang datangnya secara tiba-tiba, terjadinya relatif singkat, dan adanya genangan air antara 3-6 meter serta membawa material lain. Upaya pencegahan banjir bandang, 1. Mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal, apakah berada di zona rawan banjir atau tidak. 2. Mengetahui cara melindungi rumah dari banjir. 3. Mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. 4. Melakukan persiapan evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. 5. Membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari dengan persiapan tas siaga bencana, penyediaan makanan, dan air minum. 6. Membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. 7. Mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga apabila banjir terjadi. 8. Mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas. 9. Membuat catatan harta dengan mendokumentasikannya dalam foto dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman.
14: Mir, uang kas masih ada kan?
15: Masih, kenapa?
14: Aku pinjam dulu deh, buat beli makan. Besok aku balikin.
15: Jangan dipakai buat keperluan pribadi dong.
14: Kan cuma pinjam sebentar.
15: Tetap aja, itu kan uang kas, bukan uang kita sendiri.
14: Tapi, aku bakal balikin kok.
15: Masalahnya, bukan cuma dibalikin atau enggak. Kalau uang yang dipercayakan ke kita dipakai tanpa izin untuk kepentingan pribadi, itu udah nggak benar.
14: Oh, jadi, walaupun niatnya mau balikin, tapi nggak boleh sembarangan pakai.
15: Iya, uang bersama harus digunakan sesuai tujuan dan atas persetujuan yang jelas.
14: Berarti kita harus jujur dan bertanggung jawab kalau pegang uang yang bukan milik pribadi.
15: Nah, itu. Jangan sampai hal kecil dianggap biasa dan akhirnya bisa jadi kebiasaan.
16: Korupsi bukan hanya soal mengambil uang dalam jumlah besar. Menggunakan sesuatu yang bukan hak kita untuk kepentingan pribadi juga merupakan tindakan yang tidak benar. Yuk mulai dari hal sederhana, jujur, bertanggung jawab, dan gunakan sesuatu sesuai hak dan peruntukannya. Jangan ambil yang bukan hak kita.
7: Indonesia Menyapa Pagi.
17: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Dan mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi baik, kondisi sehat. Bagi Anda yang berkendara tentu menuju tempat kerja, selalu berhati-hati, tetap waspada, dan juga memperhatikan kecepatan kendaraan Anda. Dan pagi hari ini seperti biasa, Indonesia Menyapa Pagi juga telah menyiapkan 5 topik yang akan menjadi sajian kami selama pagi hari ini. Dan Anda juga dapat memberikan sorotan, tanggapan terkait dengan topik-topik yang kami miliki dengan menghubungi kami di 021-352-3172, kemudian di 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Lima topik Indonesia Menyapa Pagi adalah yang pertama, Rancangan Undang-Undang Pemilu 2027 atau RUU Pemilu memperkuat demokrasi atau sekedar mengubah aturan. Kemudian yang kedua, perdagangan obat di minimarket diperketat. Bagaimana dampaknya ke emiten farmasi? Dan topik ketiga, jejak uang di balik kebakaran hutan. PPATK menelusuri aliran dana hingga penerima manfaat. Dan yang keempat, kekerasan seksual di pondok pesantren di Bekasi, pimpinan menjadi tersangka. Dan yang kelima, pantauan lalu lintas di sejumlah daerah. Kami tunggu telepon Anda untuk memberikan pendapat Anda, sorotan Anda dari topik-topik yang sudah kami miliki, yang akan kami hadirkan di pagi hari ini, atau juga menyampaikan pertanyaan, nanti kami akan sampaikan pula pertanyaan Anda ke narasumber ketika sesi perbincangan kami mulai pada pagi hari ini. Dan informasi yang Anda miliki pagi hari ini juga dapat Anda bagikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
13: Indonesia Menyapa Pagi.
17: Topik pertama, RUU Pemilu 2027 memperkuat demokrasi atau sekedar mengubah aturan, karena ada beberapa isu strategis yang menjadi sorotan khusus nanti dalam panja, karena DPR sudah membentuk panja yang akan bekerja dalam pembahasan rancangan undang-undang pemilu. Banyak hal nanti yang akan kami gali di sana atau kami pertanyakan terkait dengan kerja dari panja DPR RI terkait dengan RUU Pemilu ini. Dan juga tentu topik lain, jejak uang di balik kebakaran hutan, PPATK menelusuri aliran dana hingga penerima manfaat juga menjadi topik kami pada pagi hari ini yang akan kami hadirkan dalam perbincangannya nanti.

0: Yang pertama Pak Wibi di Makassar, selamat pagi, apa kabar Pak Wibi?
1: Selamat pagi Bang.
0: Iya, selamat pagi. Makassar, udah hujan belum Pak?
1: Belum ada hujan,
0: belum ada hujan.
1: Februari.
0: Oke.
1: Sekarang ada hujan Bang.
0: Iya. Jakarta Pusat dini hari tadi pukul 00 sampai sekitar pukul 2 diguyur hujan yang cukup deras ini Pak. Walaupun memang tidak merata ya di Jakarta ya. Ada yang tidak hujan, tapi ada juga yang intensitasnya kecil Pak. Baik.
1: Iya.
0: Ya silakan Pak Bibi.
1: Itu tadi yang pondok pesantren itu.
0: Pondok pesantren nomor 4, kekerasan seksual di pondok pesantren di Bekasi. Pimpinan jadi tersangka. Apa ini Pak yang ingin Anda sampaikan terkait dengan topik ini Pak?
1: Iya kan, pimpinan pondok pesantren berarti kan sudah ahli agama ya, sudah mengetahui soal agama. Kok kenapa bisa begitu? Ya ini kan pimpinan pondok pesantren kan tentu sudah orang yang, ya mungkin orang yang sudah sepuh, yang sudah tua-tua begitu umurnya. Kok masih bisa dikasih oleh nafsu? Padahal agamanya tentu sudah kuat itu, tapi kok begitu ya? Sangat prihatin saya, dan saya anjurkan supaya ini pondok pesantren dikebiri saja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wibi di Makassar, Sulawesi Selatan. Saya sapa berikutnya ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bung Rudi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana Ibu di Cirebon pagi ini Bu cuacanya?
2: Masih mendung saja.
0: Masih mendung. Tidak ada hujan juga Bu ya dari kemarin?
2: Iya, menanti hujan tiada datang.
0: Iya, baik.
2: Iya.
0: Kalau Bu Indra tertarik topik kami yang mana Bu?
2: Yang nomor satu ya,
0: RUU Pemilu, memperkuat demokrasi atau sekedar mengubah aturan. Apa Bu yang ingin disorot Ibu?
2: Apakah itu memperkuat demokrasi atau sekedar mengubah aturan?
0: Ya.
2: Sepertinya bagi rakyat kecil ini sudah tidak berarti lagi Bung Rudi. Karena aturan-aturan yang ada, kami menonton masing-masing yang berkepentingan itu mencari celah-celah dari aturan yang ada. Iya, jadi untuk keuntungan golongannya sendiri, dirinya sendiri, kalau orang Cirebon bilang sih bulit.
0: Jadi apa Bu? Bulit.
2: Kalau bulit itu dia tahu hal itu lalu menggunakan untuk kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain.
0: Iya, bulit namanya.
2: Jadi sekarang juga nanti bagaimana itu undang-undangnya, kami tetap was-was. Apakah tidak dipergunakan oleh orang yang sebetulnya lebih mengerti dari kami rakyat di bawah ini, tapi menggunakan celah-celah untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri itu. Iya, dan juga yang tadi dikatakan Bapak siapa pertama tadi?
0: Pak Wibi.
2: Iya, pondok pesantren itu Bung Rudi.
0: Ya.
2: Iya. Selama ini juga ada hati untuk bagaimana ya kalau dimasukkan pondok pesantren begitu ya. Tapi udahlah, di sekolah biasa aja, lalu kami mendidiknya dengan semampu kami gitu. Nah sekarang akhir-akhir ini banyak sekali hal-hal yang mengerikan Bung Rudi di pondok pesantren ini, makin membuat kami gamang. Itu saja yang disampaikan. Terima kasih
0: Bu Indra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita ke Pekanbaru ada Patong. Patong, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bung Rudi.
0: Selamat pagi Patong. Gimana Pak Pekanbaru kabar pagi hari ini Pak?
3: Pekanbaru pagi ini barusan turun hujan.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi hujannya mendadak, tapi dua hari ini sudah mulai turun hujan. Ini cucu udah persiapan mau berangkat sekolah.
0: Oh, sudah mulai Pak ya sekolah tatap muka ya.
3: Iya, sekolah tatap muka udah mulai. Ini udah mulai bundanya pun siap-siap menyiapkan bekalnya semuanya.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau Pak Atong kalau pagi-pagi ini dekat bunda ya, istilahnya di dapur sambil ngopi, nemani cucu baru bangun.
0: Wah, mantap itu Pak ya. Iya.
2: Okay. Pemilih nomor satu.
0: Nomor satu, oke. RU pemilu memperkuat demokrasi atau sekedar mengubah aturan? Menurut
2: itu,
0: Bapak?
2: Itu kalau menurut Pak Adong itu cuma sekedar mengubah peraturan, Bung Rudi. Karena setiap 5 tahun sekali itu dirubah-rubah aturannya. Jadi cuma merubah aturan ya. Yang bagus itu peraturannya ya ditetapkan saja, istilahnya dibakukan saja. Jadi misalkan dapilnya jangan dirubah-rubah, terkecuali yang mata pilihnya sudah bertambah ya harus dirubah dapilnya kan. Tapi kalau dapilnya juga dirubah, caranya juga berubah, nanti diajukan ke MK lagi, profesional terbuka atau profesional tertutup lagi, kan aneh-aneh saja. Kemudian itu Bung Rudi, jangan sekali-kali istilahnya mengkebiri partai yang non parlemen, kasihan juga istilahnya. Dibuatlah parliamentary threshold itu cukup 4%, jangan 5 atau 6, kasihan orang mendirikan partai juga punya target, dan orang yang mendirikan partai baru juga berpikir juga, jangan orang lama tapi buat partai baru. Jadi judulnya tetap lu lagi juga, jangan istilahnya biarkan orang baru dan orang baru. Orang lama kalau nggak dapat kedudukan buat partai baru, nanti jadi staf khusus presiden, jadi penasihat presiden, dia yang dikejarnya kan itu. Kalau ketua umumnya Bung Rudi, itu saja.
0: Baik Pak Tong, terima kasih. Ya memang ada 10 isu strategis ya dalam RU pemilu yang akan dibahas panja. Di antaranya adalah sistem pemilunya, kemudian desain penyelenggaraan pemilunya, kemudian tadi yang disebutkan Pak Tong yaitu daerah pemilihan, dan juga ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, kemudian pencalonan presiden, pencalonan anggota legislatif, penyelenggara pemilu, penegakan hukum kepemiluan, perlindungan hak pilih, serta pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Pak Udin di Boyolali, selamat pagi Pak Udin. Oh, sorry, Pak Haryanto dulu di Kutai Barat. Selamat pagi Pak Haryanto.
4: Selamat pagi Om Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kutai Barat gimana Pak kondisinya?
4: Kutai Barat pagi ini cerah bersinar Om Rudi.
0: Oh, alhamdulillah.
4: Mulai menipis.
0: Alhamdulillah, sudah mulai menipis ya.
4: Iya, tapi anakku masih LDR-an
0: Om Rudi.
4: Tahu kan LDR-an?
0: Iya, dari rumah libur, ya pokoknya Pak ya. Libur?
4: Libur di rumah.
0: Libur di rumah.
4: Iya. Itu lain lagi Om.
0: Ini asik nih, varian itu banyak banget singkatannya nih, hal baru ini.
4: Iya, biar
0: libur di rumah.
4: Oke. Biar cair suasananya.
0: Iya dong.
4: Biar ada stand up humor-nya Om.
0: Setuju-setuju itu varian tuh. Gimana Pak?
4: Iya, begini Om Rudi ya. Kalau RUU nanti jadi undang-undang Om Rudi, berarti kan ada bab, ada pasal, ada yang diperbaiki atau direvisi, apa itu Om Rudi? Kita nanti yang tahu kan Om Rudi dengan narasumbernya Om Rudi ya. Pemilu itu kan azasnya Om Rudi ya, langsung umum, bebas dan rahasia, jujur dan juga adil Om Rudi. Tugasnya berintegritas. Kemudian kan mereka ada yang berkuasa sekarang ini Om Rudi ya, ada partai berkuasa atau the ruling party. Mereka bisa atur-atur, bikin aturan itu Om Rudi. Ada yang namanya presidential threshold, parliament threshold Om Rudi. Biaya politik kita itu mahal Om Rudi. Kita ini kan termasuk negara demokrasi terbesar di dunia juga Om Rudi. Tapi mahal biaya politiknya Om Rudi. Ada yang namanya money politik masih Om Rudi bermain. Ya kan, mereka yang punya uang, mereka yang bisa berkuasa Om Rudi. Apakah itu mau jadi, mau maaf nih, bisa pencapresan kah, mau jadi kepala daerah kah, atau menjadi anggota DPRD, DPR itu Om Rudi. Nah itu kampanye kita juga mahal. Kan Pak Presiden itu kan bagaimana biaya politik kita itu bisa murah itu Om Rudi, bisa ditekan gimana caranya Om Rudi. Nah itu semoga saja apa demokrasi kita itu semakin lebih baik, semakin dewasa sesuai sila keempat itu Om Rudi.
0: Baik Pak.
4: Ya kan, yang ada dalam Pancasila. Thank you my friend Mr. Rudi Jain.
0: Terima kasih Pak Haryanto.
4: Selamat morning.
0: Iya, terima kasih Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Udin di Boyolali, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Udin. Gimana Pak Udin, kabar di Boyolali pagi hari ini Pak?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ya, Pak Udin tertarik topik kami yang mana nih Pak?
5: tentang kekerasan seksual.
0: Oke, di pondok pesantren ya.
5: Mm-hmm. Itu ya kekerasan seksual santrinya atau ya
0: yang menjadi tersangka pimpinannya, Pak. Tersangka, Pak ya, pimpinannya. Ini kan masih
5: tapi ya. Melakukannya.
0: Iya, tersangka pasti yang melakukan, nanti ini akan didalami di pengadilan. Iya, betul. Itu.
5: Ya itu cerminan tidak baik ya. Mm-hmm. Untuk tempat-tempat agama ya. Jadi kayak gitu tuh harus dikasih apa ya, kayak pencegahan gitu. Mm-hmm. Jadi kan lingkungan agama kan udah yang paling terpercaya gitu. Jadi pencegahannya harus lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rifanto di Bualemo, selamat pagi Pak Rifanto.
6: Ya, selamat pagi Mas Rudi. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, Bualemo kondisi pagi hari ini Pak?
6: Bualemo pagi ini cerah dan dari informasi ya.
0: Apa Mas itu? Rudi,
6: Hari ini tepat di tanggal 12 Oktober Kabupaten Bualemo itu merayakan hari jadinya gitu.
0: Oh, hari ini?
6: Iya.
0: Oke, ada acara apa ini Pak?
6: Pagi ini ada sidang paripurna DPRD, kemudian dilanjutkan dengan pembagian sembako kepada kaum duafa.
0: Gitu. Kepada kaum duafa. Ya. Berarti ini kalau saya baca berarti saat ini ke-27 nih Pak ya? Hari ya. Jadinya ya?
6: Iya.
0: Oke, oke. Masyarakat gimana Pak? Ada acara-acara yang melibatkan masyarakat nggak di sana Pak?
6: Untuk hari ini belum, tapi untuk beberapa hari ke depan itu ada, pokoknya ada hiburan. Yang dilaksanakan di lapangan kabupaten.
0: Gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan semarak, mudah-mudahan aman ya. Semuanya nih Pak ya.
6: Insya Allah.
0: Iya. Baik, Pak Rifanto, tertarik topik kami ya. Yang mana Pak?
6: Itu tentang kasus di pondok pesantren.
0: Nomor 4 ya? Iya, silakan ya. Pak.
6: Ini kan kasusnya saya baca kurang lebih dari tahun 2023 ya.
0: Iya.
6: Iya. Kok nanti hari ini bisa terungkap gitu. Nah, harusnya ini segera diusut tuntas ya. Ya, DPR juga harus mengawal ini. Kemudian seandainya di Indonesia ini ada hukum kebiri, saya rasa ini tidak akan terulang lagi.
0: Oke, tapi kalau kita melihat di TPKS ini, nanti
6: ya.
0: Ya. Silakan Pak.
6: Jadi hukumnya itu kayaknya agak lemah ya, cuman mungkin hukuman badan saja, kemudian tindakan seperti apa gitu kan. Karena ini sudah berlangsung lama, takutnya jadi terjadi juga di lembaga-lembaga pendidikan yang lain gitu, bukan saja di pondok pesantren,
0: okay.
6: Di sekolah umum juga gitu.
0: Yeah.
6: Itu harus diantisipasi, itu yang menjadi kekhawatiran dari orang tua. Itu saja Mas Rudi ya.
0: Iya, baik, nanti kami tanyakan itu Pak Rifanto ya, yang Anda harapkan nanti ya.
6: Terima kasih.
0: Ya, jadi ada hal penting yang memang menjadi perhatian dari satuan pendidikan, terutama seperti yang di pesantren ini, bagaimana pengawasannya. Pak Alvin di Pekanbaru, selamat pagi. Halo, Pak Alvin, selamat pagi. Iya, Pak Alvin.
7: Iya, saya ingin topik nomor 3.
0: Iya, terputus sayang sekali Pak Alvin ya. Nanti bisa coba lagi Pak Alvin. Pak Upi di Bone, selamat pagi Pak Upi.
8: Pagi.
0: Iya, gimana Pak? Bone Pak pagi ini Pak.
8: Alhamdulillah baik, masih kemarau.
0: Ya. Masih belum ada hujan Pak ya di Bone ya?
8: Belum ada hujan ini, belum dapat belum ke bagian dari Kayaknya yang kemarin di daerah Sumatera sudah ada yang yang hujan sudah bagi-bagi dong hujannya.
0: Iya, belum kebagian. Oke, Pak Upi, tertarik topik kami yang mana Pak?
8: Nomor 1 dan nomor 3.
0: Silakan, nomor 1 dan nomor 3. Nomor 3 itu jejak uang di balik kebakaran hutan, PPATK telusuri aliran dana hingga penerima manfaat.
8: Bukan yang anu, tentang pimpinan pompes yang
0: anu. Oh, nomor 4 itu Pak, kekerasan seksual di pondok pesantren di Bekasi, ya, pimpinan jadi tersangka.
8: Nomor 1 dulu ya.
0: Oke, silakan.
8: Nomor 1 dulu. Artinya yang penting di sini peraturannya artinya ada undang-undang yang ubah. Yang penting di sini tidak ada yang dirugikan yang diuntungkan. Di sini setelah istri maksud saya, jangan sampai tengah yang ditunggu saja, jangan penguasa yang berkuasa saat ini. Jangan sampai sistem demokrasinya nanti cuma menguntungkan partai yang berkuasa dan partai yang tinggi tinggi kursi, banyak kursinya di anu, kursinya di DPR, DPRD seperti yeah, itu.
0: Yeah.
8: Yang itu yang perlu tahu, yang penting saya tekan itu aja. Berikutnya anu ini
0: tentang
8: pimpinan ya, yeah, pimpinan pompes ya. Sebenarnya mirip sekali ini Mas Rudi. Sebenarnya kan pernah dulu diwacanakan bahwa bagi para pelaku kejahatan seksual ini yang sudah luar biasa mungkin anunya kejahatannya mungkin perlu dihukum kebiri biasanya dilakukan ya dihukum pengebirian punya biar mereka tidak bisa lagi menyalurkan hasrat seksualnya tapi akhirnya menentang katanya ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Bagi saya ini tidak bermasalah kalau saya ini bagus kalau mereka dikebiri. Apalagi kalau kita mau terapkan hukum Islam bagi pelaku persinahan dirajam, biasanya ditanam itu badannya baru dilempar kepalanya ya. Mungkin kalau nggak Mas Rudi pernah lihat punya apa sirah-sirah Nabi mungkin sama Nabi kalau ada apa ada pelaku kejahatan seksual mereka dirajam. Seperti itu berarti. Okay. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Upi di Bone dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Nanti kami akan hadirkan tema-tema perbincangan dan seluruh yang menjadi sorotan Anda. Kami upayakan juga untuk kami nanti tanyakan langsung kepada narasumber ketika sesi perbincangan kami lakukan. Dan silakan terus Anda juga dapat memberikan pendapat dari topik-topik nanti yang kami hadirkan dalam perbincangan di pesan WhatsApp kami 081-399-399-888.
9: Mir, uang kas masih ada kan?
10: Masih, kenapa?
9: Aku pinjam dulu deh, buat beli makan. Besok aku balikin.
10: Jangan dipakai buat keperluan pribadi dong.
9: Kan cuma pinjam sebentar.
10: Tetap aja, itu kan uang kas, bukan uang kita sendiri.
9: Tapi, aku bakal balikin kok.
10: Masalahnya, bukan cuma dibalikin atau enggak. Kalau uang yang dipercayakan ke kita dipakai tanpa izin untuk kepentingan pribadi, itu udah nggak benar.
9: Oh, jadi walaupun niatnya mau balikin, tapi nggak boleh sembarangan pakai.
10: Iya, uang bersama harus digunakan sesuai tujuan dan atas persetujuan yang jelas.
9: Berarti kita harus jujur dan bertanggung jawab kalau pegang uang yang bukan milik pribadi.
10: Nah, itu. Jangan sampai hal kecil dianggap biasa dan akhirnya bisa jadi kebiasaan.
11: Korupsi bukan hanya soal mengambil uang dalam jumlah besar. Menggunakan sesuatu yang bukan hak kita untuk kepentingan pribadi juga merupakan tindakan yang tidak benar. Yuk mulai dari hal sederhana, jujur, bertanggung jawab, dan gunakan sesuatu sesuai hak dan peruntukannya. Jangan ambil yang bukan hak kita.
12: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
13: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
14: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
15: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
16: Kita semua harus waspada terhadap peristiwa kebakaran. Dengarkan tips berikut ini. 1. Pasang instalasi listrik di rumah oleh pihak berpengalaman dalam hal ini PLN. 2. Gunakan kabel listrik rumah yang sesuai standar SNI. 3. Tidak menumpuk sumber listrik peralatan rumah dari satu titik sumber listrik yang rawan menimbulkan korsleting. 4. Perbaiki dan ganti segera peralatan listrik di rumah jika kondisi kabelnya sudah tidak layak. 5. Saat meninggalkan rumah, perhatikan peralatan listrik, kompor gas, dan pastikan semua itu dalam keadaan mati. 6. Jika terjadi kebakaran, minta pertolongan pemadam kebakaran atau BPBD setempat. Sebenarnya apa sih penyebab terjadinya gempa bumi? Gempa bumi terjadi diakibatkan adanya proses tektonik akibat pergerakan kulit atau lempeng bumi. Aktivitas sesar di permukaan bumi bisa juga akibat pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadi runtuhan tanah, atau aktivitas gunung api dan juga ledakan nuklir.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Dari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
5: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
4: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
6: Diskusi kami berdua juga untuk membahas